Selamat pagi untuk Anda kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami di Perempat RI Bandung atau yang baru menemukan channel frekuensi kami di 540 ataupun 540 kHz ataupun yang baru bergabung melalui RI digital dan juga audio streaming. Setelah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Anda degung, lagu-lagu tradisi ya, irama atau musik degung klasik di genre musik Sunda. Berikutnya seperti biasa Sampurasun Pasundan, kami akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan data BMKG, yang mana Kabupaten Bandung diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berada pada rentang 62 hingga 96%, sementara kondisi tersebut membuat udara terasa sejuk dengan kelembapan yang cukup tinggi, terutama pada pagi dan malam hari. Sementara itu, Kota Bandung juga diperkirakan mengalami hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 47 hingga 96%. Potensi hujan disertai kelembapan yang tinggi membuat masyarakat atau kita perlu waspada, tentunya mewaspadai perubahan cuaca selama beraktivitas. Dan untuk Anda wargi-wargi Bandung yang berencana tentunya bepergian atau berwisata pada hari pekan untuk membawa payung ya atau jas hujan sebagai tingkah atau langkah antisipasi. Dan bagi Anda pengendara kendaraan bermotor juga diminta tetap selalu meningkatkan kewaspadaan ya. Kewaspadaan karena jalan yang licin akibat hujan itu dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Dan selain itu wargi-wargi Bandung diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca sebelum memulai perjalanan atau melakukan aktivitas di luar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: orang ya benten ari jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Aku beautiful cek bahasa Inggris mah
0: wonderful cek kan
1: pisan
0: tapi sudah gak ada lisongnya kan istrinya lembur kan
1: ya pungguh tuh jika itu tuh
0: nih barang hade kan

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dongu Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Kendang. Ini merupakan satu alat musik karawitan Sunda, dan kendang ini tentunya menjadi waditra atau alat musik yang sangat begitu penting dalam suatu pementasan karawitan. Nah, berikutnya kita akan simak rekan kami Rosyanti Mustika akan menyampaikannya untuk Anda melalui bingkai mini picture berikut ini.

0: waditra atau alat musik yang mempunyai peranan penting dalam suatu pementasan karawitan seperti kliningan, degung, wayang, ketuk tilu, pencak silat, bajidoran, dan sebagainya. Sebab kendang menjadi pendukung yang sangat dominan dan komunikatif dalam semua jenis pertunjukan tersebut. Selain hal itu, ritmis kendang dan melodi kendang dapat menghantarkan kita ke dalam suasana riang dan gembira. Apalagi dalam pertunjukan kesenian bajidoran. Karena tepakan kendang dalam kesenian bajidoran sangat dominan, atraktif, komunikatif, dan energik. Berbagai macam hal perlu dilakukan agar kendang Sunda bisa tetap lestari dan diminati oleh generasi-generasi muda masyarakat Sunda. Salah satunya adalah kendang Sunda bisa dipelajari melalui jalur pendidikan, di antaranya di SMK Negeri 10 Bandung dan di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Salah satu pemain kendang yang sudah ahli di bidangnya, yang juga bekerja di ISBI Bandung, adalah Bapak Atang Suryaman, MSN.
1: Apa perbedaan kendang Sunda dengan kendang yang lainnya kalau dilihat dari aspek bahan dan cara memakainya?
2: Perbedaan dari alat musik kendang Sunda dengan alat musik lainnya yaitu pertama dari segi permainan, bahwa kendang Sunda itu dimainkan dengan tumit, artinya dengan kaki. Untuk di bagian yang dikatakan gedug itu yang paling susah sebetulnya, karena berbeda dengan alat musik yang lain, cuman di kendang Sunda yang memakai tuning dari tumit. Karena alat musik seperti drum, djembe, darbuka, dan lainnya tidak memakai tumit. Karena jenis kendang Sunda ini juga yang paling sulit itu ada beberapa aspek. Satu, misalkan untuk mengiringi klasik beda, untuk tari beda, untuk jaipongan juga berbeda. Perbedaannya di yang tinggi, artinya di daerah kemprang cara permainannya. Terus dari segi organologinya juga, perkusi lain tidak memakai kulit kerbau. Seperti di Jawa kan ada perbedaan, Jawa lebih identik memakai kulit sapi. Dari alat-alat dan bahan juga. Terus yang kayu terbaiknya juga nangka. Kalau di Jawa ada kayu sawo atau jenis-jenis kayu yang lainnya.
1: Nah, dari perbedaan dalam berbagai aspek kendang Sunda dengan kendang lain di Nusantara, apa aja yang menjadi keistimewaan kendang Sunda?
2: Keistimewaan kendang Sunda dilihat dari permainannya. Contohnya jaipongan. Rhythm sectionnya itu ada-ada di kendang Sunda. Artinya tidak bisa dikatakan jaipongan kalau tidak ada kendang Sunda.
0: Dengan beriringnya waktu, kendang Sunda saat ini sudah diminati oleh masyarakat di Nusantara, bahkan internasional. Dengan maraknya pertunjukan musik yang diiringi oleh kendang Sunda, dan banyaknya event seni budaya di luar negeri yang melibatkan seniman-seniman kendang Jawa Barat. Hal itu menarik perhatian Bapak Dadang Suganda MM, salah seorang dosen manajemen seni pertunjukan di ISBI Bandung.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, apakah ada perubahan dalam menabuh kendang di era zaman sekarang?
3: Dengan sebuah perkembangan teknologi yang ada, jadi sekarang itu para pengiring-pengiring yang istilahnya nayaga itu senantiasa juga dituntut oleh sebuah kebutuhan pertunjukan itu sendiri. Jadi sekarang itu tidak bisa begitu hanya mengandalkan apa adanya, tetapi juga harus bisa membaca situasi dan kebutuhan dari sebuah iringan itu sendiri. Nah, manakala dia tidak mampu untuk bisa menunjukkan atau melihat sebuah situasi dari kebutuhan pertunjukan itu sendiri, maka sudah pasti akan total, ya. Sebab iringan itu sangat membantu terhadap sebuah pertunjukan, dan iringan menjadi dominan, bisa jadi komando, bisa menjadi kapan berhenti, kapan harus memberikan aba-aba pada irama yang lain. Nah, itu kalau bukan orang yang tidak punya KTP itu sulit gitu untuk bisa membaca situasi itu.
1: Perkembangan para pemain kendang Sunda pada saat ini seperti apa?
3: Nah, itulah pada umumnya belum begitu bisa memenuhi harapan ya. Pada umumnya masih monoton karena memang digarap oleh seniman-seniman yang itu, tapi belum bisa memenuhi sebuah keinginan.
1: Lalu harus bagaimana?
3: Meningkatkan keterampilannya begitu ya. Kemudian dia juga tidak hanya polos tentang keterampilan, misalnya skill saja, tetapi juga kemampuan untuk membaca sebuah situasi yang ada. Jadi dia itu biasanya hanya ngendang, pulang, sudah. Nah, satu saat dia itu harus bisa membaca apakah hasil iringannya itu bisa diterima atau tidak, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa diadakan perbaikan selanjutnya. Nah, diharapkan keterampilan-keterampilan itu juga dia dibekali juga dengan semacam pengetahuan di luar keterampilannya untuk bisa membaca itu begitu, sebab berbeda jadi sulit. Di satu daerah materi yang sama itu tuntutannya berbeda, misalnya di Ciamis ya, itu berbeda tuntutnya padahal materinya sama. Ketika materi yang sama dimainkan di Garut, itu tuntutannya juga berbeda. Ini yang diharapkan itu bagi para nayaga, khususnya pengendang itu, sebab pengendang itu pada umumnya menjadi komando bagi yang lain.
0: Pemain kendang sangat diperlukan pengetahuan tentang karawitan. Setidaknya, seorang pemain kendang yang baik selain harus menguasai tempo, irama, dan lagu, juga harus mempunyai pikiran yang jernih apabila menginginkan hasil yang maksimal. Maka pemain kendang dapat mengendalikan jalannya permainan ataupun pertunjukan dari berbagai jenis kesenian yang bersangkutan. Tentunya apabila ditunjang dengan

0: Kang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu Perawat Budaya RRI Bandung Gede Bage Jazz Festival GJF 2026. Waduh, resmi ayeuna naik kelas menjadi festival jazz bertarif internasional. Wah, keren, selamat. Jadi Kaum Dangu masuki penyelenggaraan tahun ketiganya. Ini festival yang digelar di Summarecon Mall Bandung ini menghadirkan musisi dari dalam hingga luar negeri, termasuk penampilan asal Hungaria. Dikatakan oleh Hadi Hasan, ini sebagai Center Director Summarecon Mall Bandung, mengatakan bahwa penyelenggaraan Gede Bage Jazz Festival ini berawal dari keinginan menghadirkan sebuah acara yang mampu menjadi identitas Summarecon Mall Bandung. Ini sekaligus mengubah tentunya pandangan masyarakat terhadap Gede Bage ya. Dan hal ini pun diungkapkan oleh Juni dalam konferensi persnya. Jazz People and Harmony gitu kan, yang mana menurut dia saat mencari mitra kerjasama masih banyak orang yang menganggap bahwa Gede Bage berada di luar kota Bandung, dan hal itu justru menjadi tantangan bagi pihaknya untuk menghadirkan sebuah agenda yang memiliki daya tarik kuat ya. Dan ternyata ini juga mempunyai filosofinya di balik nama Gede Bage yang ingin diangkat melalui festival ini. Jadi memaknai Gede Bage sebagai gede yang berarti besar, dan bage yang diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi harapannya festival ini menghadirkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Keren sekali.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu di mana Ayana? Haturan Wijeng Tepang anu nembe pisan gabung sareng Sampurasun Pasundan. Kaum Dangu di Kota Bandung atanapi di mana wae gitunya kadang kawi sok awe kajantenan-kajantenan anu memang eta teh panginten hiji hal di luar dugaan sapertos ayana kahuruan kebakaran kemarin di Kota Bandung kamari muhun engal kene nih di Jalan Citarum ada satu tempat makan ya yang memang ternyata mengalami kebakaran. Nah, dengan banyaknya kejadian seperti itu sehingga beberapa daerah kota di Bandung itu menggelar tanggap bencana darurat kebakaran seperti yang dilakukan oleh atau di daerah Cimahi. Yang mana pemerintahnya terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan serta penanggulangan kebakaran begitu. Yang mana di Cimahi ini tengah memiliki karakteristik wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kondisi ini tentunya menjadi kekuatan sosial ya yang memang sangat begitu besar namun sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap berbagai risiko termasuk kebakaran. Dan tentunya dengan adanya pelatihan ini kaum Dangu para peserta itu dibekali ya pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat mulai dari langkah-langkah pencegahan evakuasi mandiri dugikan ke tekniknya penyelamatan dasar anu memang tiasa dilakukan saat acan bantuan datang dan pemerintah Kota Cimahi pun berharap ini terbangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat sekaligus mewujudkan wilayah Kecamatan Cimahi itu tengah Cimahi Tengah ya yang lebih tanggap aman dan siap siaga dalam menghadapi ancaman kebakaran maupun situasi darurat lainnya.

Kaum dangu di mana we ayana, Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung ngelakukeun pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau napi JPO anu aya di kawasan Terminal Cicaheum. Nah, janten Kepala di Sub Kota Bandung Rasdian Setia dinetelakeun yen pembongkaran JPO jembatan ya, penyeberangan orang, jembatan penyeberangan orang eta teh tos lami direncanakeun nya pembongkaran teh secara administrasi oge kepemilikan asetna tos jantan milik pemerintah Kota Bandung. Proses penilaian aset tos dilakukan dan pemenang lelang pembongkaran juga ditetapkan. Jantan nilai hasil apraisal nantinya akan disetorkan ke kas daerah pemerintah Kota Bandung. Jenten pembongkaran JPOT dilakukan jalaran kawasan Terminal Cicaheum kena baris dikembangkan jenten depo bis rapid transit atau nepi BRT gitu. Kaayana JPO dinilai tiasa ngaganggu ruang manuver kendaraan terutama bus listrik anu ukuran ageng. Saat acan pelaksanaan pembongkaran di Sub Kota Bandung OG parantos ngelakukan apel dan rapat teknis sarang seluruh pihak terkait untuk memastikan proses perjalanan aman dan sesuai rencana. Semoga berhasil lancar sagarupi paniatan anu saya rencana penataan kembali ya Kota Bandung pasca pemindahan Terminal Cicaheum ka Leuwih Panjang. Jadi sekarang dalam proses penataan ya didukung masyarakat, pemerintah, pokoknya sukses berjalan lancar sesuai harapan.

0: Ya, kaum dagung perempat budaya yang Bandung dimanapun Anda berada, pukul 8 lewat 38 menit saat ini, saatnya tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam wangkongan atau obrolan Sampurasun Pasundan. Yang mana kali ini kita akan membahas satu obrolan atau topik yang menarik tentunya, apalagi untuk Anda yang senang menggunakan ikat ya, ikat-ikat bukan ikat, beda lagi nih. Maknanya artinya beda lagi, ikat sama ikat. Nih, dan alhamdulillah saat ini kami telah terhubung dengan narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol bareng di perempat ini ya. Dan sudah terhubung, siap berada di ujung telepon. Kita sapa saja langsung. Halo Sampurasun, Lijeng Enjing, assalamualaikum Kang.
1: Sampurasun.
0: Kabar baik Kang.
1: Alhamdulillah, saya.
0: Ya, ini Kang Heru ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Kang Heru, Kang Heru lagi teh di mana Kang Heru?
1: Abdi teh di panempatan teh di Desa Baros ya, Kampung Cibayongbong.
0: Oke.
1: Okay. Desa Baros. Uh-huh. Mohon Arjasari.
0: Oh, di Banjaran.
1: Banjaran.
0: Waduh, keren mohon, orang mohon. Banjaran. Alhamdulillah tiasa tepang sarang Kang Heru. Baik, kaum dangu, Kang Heru, ini kalau berbicara tentang ikat Sunda, ya ini ikat Sunda itu bukan sekadar penutup kepala saja ya Kang ya, tetapi mempunyai simbol identitas yang memang syarat akan makna dan filosofi. Nah, di balik setiap bentuk dan cara pemakaiannya juga ini tersimpan nilai-nilai luhur ya, nilai budaya yang memang menarik kita kenali betul sekali. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi ini Kang Heru akan menyampaikan untuk perempat RI Bandung. Kang, kita berbicaranya ngobrolnya dicampur aja Sunda Indonesia ya. Karena pendengar di perempat RI Bandung ini disimak dari berbagai suku nih atau ras. Untuk orang Sunda wungkul gitu ya.
1: Mohon mangga.
0: Baik, Kang, kalau ngobrol berbicara tentang ikat nih, banyak orang mengenal ikat Sunda hanya sebagai penutup kepala. Nah, ternyata maknanya langkung jero itunya Kang Manawi ya, tiasa didugikeun saratesna ikat Sunda non sarang filosofi di balik pengguna teh kumaha tah Kang, bagaimana bisa disampaikan Kang? Halo ya, mangga Kang, bisa disampaikan gimana nih tentang ikat Sunda ini Kang?
1: Mohon. Ikat Sunda teh janten kanggo nutupan mastaka. Mm-hmm. anu ti warisan ti leluhur urang atanapi tradisinya. Mm-hmm. Tradisi urang anu ti kapungkur anu di anggona ku pamaget kitunya atanapi ku pria kitunya. Pria anu khususna
0: orang Sunda ya.
1: Orang Sunda. Mm-hmm. Anu terbuatna tinu kain.
0: Mm-hmm.
1: Tinu perkawis ikat oge aya naonnya namina teh ada aya dua kategori gitu. Uh-huh. Aya dua kategorinya, aya dua jenis gitu nya. Mm-hmm. Aya ikat buhun. Mm-hmm. Ikat buhun teh warisan anu leluhur. Mm-mm. Ikat anu warisan leluhur anu ti kampung adat gitunya, anu ti kampung adat.
0: Mm-hmm. Nah, bentuknya benten ya.
1: Mohon anu nyata lamun pami ayeuna mah anu nyarios kene teh murang kali ayeuna tanapi bapak-bapak anu jalmi-jalmi anu ayeuna anu terang teh panginten. Aya anu nyebatkeun ikat segi empat cenah. Aya anu nyebatkeun ikat lepasan.
0: Hmm.
1: Aya anu nyebatkeun anu ikat bermotif tapi anu segi empat rupi-rupinya.
0: Jantan iya kain gitunya, berbentuk kain segi empat teu dijadikeun gitu kan. Iya, iya.
1: Teu dijadikeun.
0: Nah, ikat buhun.
1: Mohon etete namina saleresna anu saur pangrajin mah etete namina ikat lepasan.
0: Oh, lepasan.
1: Ikat lepasan.
0: Oke, lajeng.
1: Ikat lepasan anu ukuranana Tah aya anu ukuranana 80 pangentenya 80 ka 80.
0: Anu ikat ikat
1: anu lebarna.
0: Ikat lepasan gitu mah Kang, memang ukuranan tong entong alitnya Kang. Apa mutlak kada 80 ka 80 sapada seluasa gitu ya.
1: Sapatonya gitu supados leluasa aya oge nu sa meter langkung gitu nya, sa meter 10. Tah anu kaduana ikat anu kreasi atau napi modifikasi gitu nya, istilahna mah mun bahasa ayeuna mah ikat praktis gitu nya, aya anu tinu ikat anu tinu bahan lebetna spon, aya anu tinu bahanna tinu fish nya, fish anu kain bahan kanggo kain bahan sweater gitu nya. Tah ku ayeuna panginten anu tos ditangtoskeun anu dinu buku pangintennya anu dinu buku atau napi anu tos ditangtoskeun ku para budayawan kata napi para nonoman gitu nya, para nonoman budaya iket teh seueur bentukna gitunya, bentuk-bentuk iketna aya anu ieu mah anu kan simpelnya da panginten waktosna sakedap.
0: Mohon.
1: Orang canak sempel tapi anu
0: hiji ya pangintennya.
1: Mohon teu anu sa global we anu ayeuna anu ka sorang gitunya waktosna nya.
0: Mohon.
1: Da anu bentuk dasar iket teh aya ngandung gitunya aya filosofi anu nutupan anu ubun-ubun urang jadinya cek sepuh urang teh mah iket sirah maneh ameh teu ka mana jugna gitunya.
0: Eta
1: mohon atawa cek kasarna mah beungkeut babatok maneh ameh teu ka mana jugna gitu. Atosnya ragam itu urang teh ngabahas ragam iket Sunda tradisinya tradisional.
0: Kang
1: aya oge
0: punten heula punten upami iket anu ayeuna kalebetna eta tradisi sanes Kang anu sapertos
1: sanes.
0: Oke.
1: Sanes anu aya kan aya 2 rupi anu iket anu tradisi mah nyata anu iket buhun tah jadi anu ayeuna anu sok diarango anu praktis kitunya anu dipraktiskeun aya anu tinu bahanna spon aya anu tinu bahanna pisma namina iket kreasi
0: gitu.
1: Jadi aya 2 rupi 2 rupi kitunya anu diieukeun ayeuna ku anu ayeuna di Jawa Barat gitu nya panginten tah gitu. Dan wihan deui atuh teh.
0: Tos sawias.
1: Jadi
0: ohon baik.
1: Ragam iket Sunda tradisi teh bentuk dasar dan gaya iket Sunda teh sangat bervariasi gitu nya. Aya anu baik dari segi simpul maupun lipatannya gitu nya, aya tilepanana anu gitu. Nah, aya oke anu di ayeuna ku abi kitunya anu disebatkeun sabaraha hiji anu populer anu sering jalmi atawa jalmi anu ku para lalaki kitunya anu khususnya di widang seniman teh anu ngarango iket. Ku abi ayeuna ditangtoskeun nya nami-nami iketna anu sakedik we nya anu yeuna nyata dinu kahiji aya barang bang semplak
0: yes.
1: Barang bang semplak anu modelna anu ujung iketanana teh anu ujung iketanana ti kiri nya anu ti kiri take urang dikulilingkeun tangke anu ujung anu panuntung dikapengkerkeun gitu nya anu ujung-ujung segitiga teh.
0: Ya abi sambil searching ya abi barambang semplak. Pergi da memang saya nama ka studio nya sambil ditinggalikeun gitu kan. Ya langjeng Kang, langjeng.
1: Anu kitu nya tah anu kadua aya parekos jengkol nya atanapi aya bahasa anu tinu daerah anu sanes mah namina paros itunya iket parosnya ikat paros teh atau napi ikat parekos jengkol teh anu bentuk ujung ikatanana anu mengarah ke atas tak kita jadi dibengkut ku urang sadayana anu ujung anu segitiga itu sadayana di segitiga kenya anu barang bang semplak di segitiga kenhela anu parekos jengkol di segitiga kenhela jadi antara anu segi empat ada teh ujung ke ujung teh diadukeun teh kitu nya istilahna ditepungkeun tah ngajantenkeun segitiga tah engke dibengkeutkeun di lipatan anu berbentuk ukuran sesuai dengan ukuran mastaka urang kitu nya teh
0: iya
1: eta namina ikat anu tradisional nya tah luihan deui nya
0: sarios
1: jadi akhirnya kanu barang bang semplak nya model anu dengan ujung ikatanana anu di sebelah kiri jadi anu ikat anu sebelah kiri teh dilipatkeun gitu nya dilipatkeun teh kayak anu ujung anu segitiga nya teh dilebetkeun ka anu kapayun
0: ya
1: tah anu sementawis dianggokeunana sementawis dianggokeun teh dilebetkeun anu kiri dikulikeun teh anu ujung kayak dibuka teh dibuka anu payunna dibuka anu payunna jadi dikapengkerkeun tah ya. Aya anu kadua parekos jengkol ikat anu ujung ikatanana anu mengarah ke atas teh
0: Kang,
1: anu
0: Kang.
1: Mengarah anu kaluhur
0: iya. Nah apa disebut parekos jengkol
1: tah eta teh aya etanya lamun paminga bahas eta
0: panjang
1: panjang sadayana gaduh hartosnya
0: iya no bentan ya
1: bang semplak naon parekos jengkol naon
0: iya.
1: Makuta wangsa naon sadayana gaduh hartos anu panjang gitu ya anu memakan
0: baik waktu ya lama waktu, ya Kang ya baik Kang Heru ya, punten lah lama. Kang Heru tinu sadayana jenis-jenis ikat parekos jengkol barang bang semplak sarang saja bina gitu tapi anu ya model gitu anu paling unik terus paling praktis dan paling banyak digemari itu yang model mana
1: barang bang semplak.
0: Oke.
1: Okay. Abi ti kawitan ngadamel tahun salapan pengennya 2008 1999 barang bang semplak nugi ka ayeuna nugi ka dianggo ku kidalang anom pengennya anu tenar lah istilahna mah anu kahot yang dianggona ku kidalang kanha gitu nya seueur lah para seniman anu
0: kahot nanggo
1: barang bang semplak mohon
0: upami anu diangge ku KDM itu bentuk apa
1: makuta wangsa
0: oh tama makuta wangsa mah teu aya ngaplek nu dipengkernanya
1: anu dipengkerna teh aya dipayun anu ngabentukeun wangsa
0: lah
1: anu ujungna teh ngabentukeun wangsa tangke anu ujungna teh anu payona pami anu raresna makuta cuma aya elukan jadi sepetos wangsa jadi siga hulu soang gitu
0: mohon istilahna gitu itu teh elukanna teh dipayun dina pas natarang leres
1: dipayun kadang-kadang kan aya anu bertolak belakang anu teu ngatos itunya anu teu apal anu asal nganggo atau nepi anu terang anu cek anu teu terang nganggo hartosna naha cenah eta teh aya dielukeun sagala
0: hayang
1: lurus
0: terus tapi upami aya nu hoyong kitu ku Kang Heru berusaha untuk dijelaskan terlebih dahulu ya bahwa nyapan sok aya nu alim nu ngeluk gitu ya. Justru eta teh kan kedah nama tradisi nama kedah ngeluk, tapi Kang Heru berusaha untuk menjelaskannya biar paham ya Kang ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kang, upami tina motif terus tina apa ya warna gitu itu ngaruh teh. Soalnya kan aya nama kan nuju musim geuning warna bodas terus dianggo ku KDM ya. Nah, tapi abdi anu terang mah saka terang abdi, yamanya abdi geuda terang seueur. Tika pungkur nuju alit ninggal iket teh asa teu acan kantos ninggal iket warna bodas gitu nya. Ninggal teh hideung terus motif batik gitu ya. Tapi eta teh salios Kang eta teh.
1: Ya sawios, okay. Ari kapungkur mah kieu teh, ari kapungkur mah nya kunaon bete aya bodas. Kitu nya istilah nama teh aya bodas. kumargi anu bodas mah seseurna dianggo mu kena.
0: Bisa aja Kang Heru. Terus kumata
1: lebar gitu nya istilahna mah lebar. Lamun pami ayeuna didamelkeun tong-tong ka pungkur mah sepuh gitu nya. Ditibatan abi nganggo ngagunting eta anu kain bodas, entong lebar eta baju bodas teh jadi kepungkur kanggo di kampung adat abi mah acuk bodas teh acuk jago teh istilahna mah lah. Acuk anu pang
0: luhurna mangwahna
1: luhurna gitu. Kata abi pangaos hargina oge benten gitu nya. Awis lah istilahna.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi ayeuna seueur nya Kang orderan anu ikat hayang warna bodas?
1: Seueur.
0: Oke, oke. Kan Kang, ayeuna giliran abdi nu naros ka Akang ayeuna mah. Tadi penjelasan terus di Akang. Ayeuna di era modern sapertos kieu ya Kang, penggunaan ikat teh memang katinggal memang tumuwuhna keren ya Kang, berkembang gitu nih. Nah, kumaha nih kamandang Kang Heru nih ngeunaan ikat Sunda nu dipadupadankeun sareng busana modern? Numutkeun Kang Heru
1: kumaha? Ieu anu di antos pertarosan gua gitu nya.
0: Oke. Mohon.
1: Geningan anu pertarosan teh sanes tinu seniman atawa napi sanes anu mencinta anu ngamumule budaya, geningan ti penyiar radio.
0: Iya. Kumaha numutkeun Akang kumaha?
1: Ah, kieu nya teh. Abi pengalaman abi ya atawa napi anu real atawa napi anu nyata kanggo kalangan anu modernisasi anu yeah. Micinta kana seni budayana terususna seni Sunda gitu nya. Seueur anu bertolak belakang teh. Bertolak belakang akan dia ada yang langsungnya kuabi di ponisna dia merasa malu, merasa tidak enak gitu nya, tidak nyaman pakai pakaian pakai tatopong atau napi pakai ikat karena dia ikat itu merupakan kuno atau napi si kampungan gitu nya istilah nama bagi orang modernisasi gitu bagi orang-orang yang berbusana modernisasi. Dah. Nah, itu pertanyaan teteh sangat sangat dibuktikan sekarangnya. Nah, sekarang banyak yang itu yang negatif ya, yang sekarang yang positifnya ada yang dia merasa bangga. Ada yang merasa bangga di era modernisasi ini memakai ikat Sunda yang khususnya yang memakai langsung tradisi yang dilepasan itu teh. Dia sangat merasa, Kang, aku merasa pede, Kang. Merasa pede dan nyaman di kepala itu suatu jati dirinya tuh terkumpul. Jadi kayak iya orang teh benar-benar orang Sunda gitu teh. Semuanya nyebatkannya teh. Jadi itu orang teh jati diri orang-orang Sunda teh benar-benar jati diri orang Sunda walaupun dia memakai jas modern gitu nya istilah nama jas modern atau napi atau memainkan seniman yang di alat modern seperti keyboard, saxophone, perkusi gitu kan. Ini dia sangat pede lah istilah namanya percaya diri dengan memakai adat memakai ikat Sunda yang dari lepasan khususnya tuh yang kebanyakan ini yang sangat ini bukan dari corak teh itu dari polosan ada yang hitam ada yang putih yaitu dari Baduy itu teh itu yang sangat di mana-mana setiap ada etnik ada yang modern gitu nya istilah nama mapak panganten anu di yeukeun ku wedding atawa napi ku naon namina ku WO gitu nya WO naon teh namina teh abi kira ngatos kan kadinya
0: naon siap. Mohon gitu. Janten inti nama panginten nalika urang nganggo hiji hal nu apa namanya alat busana tradisional jangan pernah malu ketika dikolaborasikan dengan yang berbau modern ya. Begitu ya, ya Kang
1: jangan
0: ya.
1: Jangan takut bayangan gitu
0: teh. Oke, siap. Dan soalnya ada tapi ayeuna oge ditinggal teh seueur oge Kang ya yang misalnya anak-anak muda yang menggunakan ikat kepala atau totopong atau ikat ya,
1: gitu ya, kan. Di dunia modern tuh ku aku ku abinya ayeuna nuju digaskeun teh nuju digaskeun insyaallah ka payuna bahkan ikat abdinya ikat produk abdi mendunia alhamdulillah,
0: ya, alhamdulillah.
1: Di jumat tarakan ku para seniman itunya ku juru tari Pak Gono ku ku dosen ku Pak Haji Pak Haji Wahyu Rohe di sana ke Amerika jadi ngajarin nah gitu lah di dunia kan teh
0: iya siap alhamdulillah ya Kang ya nah akang
1: sangat modern gitu
0: iya akang nyalira iya isi kebung dina apa raksukan atau busana di apa tradisi tas sabar alami Kang
1: ya alit abis nanti di saprak manggung oke atau berkarya nyalira gitu tehnya bikin ikatnya.
0: Emang basicnya Kang sok manggung apa nih seniman apa nih Kang?
1: Abi kapungkur mah tinu pencak silat teh.
0: Oh pantesan nyambung ya Kang tari. Ya dari pencak iya iya nyambung nyambung dong nyambung ya pencama kan identik banget dengan ikat kepalanya ya.
1: Ai teteh-tehnya nyambung ya sami ai anu tinu seni nasi ngadepok tinu seni nabaji dorok.
0: Iya iya iya.
1: Namun tinu dangdut tuh kan.
0: Baik baik Kang kalau berbicara soal pelestarian ya tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya. Nah menurut Kang Heru sendiri nih siapa saja yang memiliki peran penting nih peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya ikat Sunda iya yang mempunyai peranan penting saha numut kena Kang
1: anu berperan penting anu kumat teh
0: ya berperan penting dalam pelestarian Kang pelestarian budaya khususnya ikat selain Akang masyarakat pemerintah juga mungkin berperan penting juga ya untuk membudayakan ikat Sunda ini khususnya
1: oh iya
0: ya
1: iya
0: baik baik Kang tantangan terbesar apa nih Kang selama ini
1: anu menurut Abi teh anu berperan penting anu khusus nama anu mika cinta kaseni budaya anu reueus anjeuna kanu warisan leluhur urang atanapi anjeuna nur anu resep atanapi anu bangga dengan warisan leluhur urang nyata ikat Sundana, anu ku anjeuna masih emut atau napi disarangan, namun pami ayah nama abi tokmo nya nyariosna atau napi nyata, anu anjeuna ridho lillahi ta'ala atau napi anu ikhlas dengan mengeluarkan modal atau napi uang artos nya artos, dah anu senina awis oke ari anu alim ngeluarkan artos kanggo ikat Sunda mah tetap
0: Ya.
1: Tetap.
0: Baik.
1: Malahan mah kado nyeri sirah cenah urang mau pakai ikat.
0: Baik, intinya berarti yang pelestarian untuk ikat Sunda ini terutama yang mencintai ikat Sunda ya. Berarti ya diharapkan yang, semua lapisan masyarakat
1: yang mempunyai jati dirinya sangat kuat dengan karuhunnya dengan para leluhurnya gitu.
0: Baik, baik. Ini terakhir Kang, apa ini tantangan terbesar selama ini Kang untuk Akang dapat memperkenalkan ikat Sunda ke masyarakat? Pasti ada tantangan tidak mudah kan Kang ya?
1: Adalah, ada teh.
0: Apa nih yang paling ini, yang apa tuh?
1: Abi teh disebutkeun Jami Loba Gaya. Abi selama 2 tahun evaluasi nganggo raksukan Sunda termasuk abi ka BEC. Teteh terang mendingan BEC. Abi turun tinu mobil marukana abi teu mampu nganggo kanggo meser HP gitu nya, meser HP. Nah ieu teh cenah meureun siga urang kabayan tah ka hiji eta abi disebatkeun loba gaya, abi disebatkeun ayeuna siga dukun, abi sok ngajago, eta tantangan tinu masyarakat, terus abi anu pang anu dicecer ku para DKM pangintanya ada napi nah cina pakai ikat teh, pakai ikat cina badai sorat teh kudu pakai ikat kiki. Nah, eta ku abi dihijikan, abi ente ngabeda-bedakan kanggo ka masjid ka mana kanggo naon, kanggo di bumi kanggo naon, ku abi disamikan karena kebiasaan abi selama 2 tahun eta ku abi ya alhamdulillah ya. Itu rawas gitu.
0: Dan insya Allah ya kalau untuk dibawa ibadah, insya Allah karena di mata Allah itu semua sama ya Kang ya, yang penting bersih ya. Gitu, tidak harus betul, selalu karena... menggunakan kopiah atau sorban ya. Pakai ikat sana kita mah yang dinilai di mata Allah itu ibadahnya ya, bukan masalah busana, yang penting menutupi aurat. Leres. Baik ya. Leres, baik bisa. Kang Heru nuhun pisan nih sarasana mah seueur kana bari taros genteh. Karena ini waktu sudah tidak memungkinkan, ini sudah lewat 2 ya. Menit juga. Kang Heru sukses teras, berinovasi teras, tantangannya memang luar biasa ya. Tapi insya Allah Kang Heru mah sudah memahami dan mentalnya sudah oke. Nanjer teras, kita bareng-bareng Kang, kita ya, kita bareng-bareng untuk dapat membudayakan ikat Sunda ini supaya semua generasi muda juga untuk mencintai dan bisa menggunakannya ya. Kang ya. Kang Heru nuhun, terima kasih. Insya Allah orang biasa tepang deh.
1: RRI teras nanjernya.
0: Amin. Jaya di udara. Terus pisan. Hatunun Kang Heru mangga. Assalamualaikum. Ujung enjing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Om Dongo Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan saya bersama Kang Heru tentang ikat Sunda, dan tak terasa perbincangan kita telah sampai di penghujung acara. Semoga obrolan hari ini tentunya menambah wawasan dan semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya Sunda, khususnya ragam ikat yang menjadi bagian dari warisan leluhur. Terima kasih untuk Anda, untuk narasumber juga atas ilmu dan inspirasinya, serta untuk pendengar. Yuk mari kita cintai budaya kita sendiri, khususnya dalam berbusana tradisional. Minimal kita setiap mau ada kegiatan ya, kegiatan atau event khusus, menggunakan salah satu atribut yang mencerminkan jiwa budaya Sunda, khususnya dengan ikat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namun Nyai Suara masih akan tetap membersamai Anda hingga pukul 12 nanti. Dan berikutnya kami akan hadirkan sajian kacida ke ruang dengar Anda.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tumben Asep pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
2: Ya apaan adik emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari
1: ini. Terus kenapa tuh sok?
2: Tahu gak ma?
1: Apa?
2: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Oh.
2: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
1: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
2: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
1: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
2: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
1: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
2: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
3: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursi sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
1: Dengarkan komentator idola.
0: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.

0: bahas nih Kang Rudy. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudy ya, begitu ya. Kang Rudy seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudy sendiri apa nih?
1: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudy Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
0: Iya, betul.
1: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
0: Oh, mahasiswa di mana?
1: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
0: Oh, oke.
1: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudy Subagja, nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
0: Jadi siapa
1: beliau
0: tuh?
1: Beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda, dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menenteramkan keresahan anak muda itu sendiri.
0: Di antara keresahan-keresahan yang ada, apa nih yang disampaikan sama beliau deh?
1: Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
0: Termasuk dalam hal musik ya.
1: Betul Pak.
0: Ini yang menjadi fokus dari Kang Rudy nih, begitu. Nah, ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
1: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
0: Awalnya
1: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
0: Jadi jago di situ ya Kang Rudy ya.
1: Sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
0: Jadi dari situ lu dikembangkan.
1: Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru
0: sejak kapan itu Kang Rudy nih?
1: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki. Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perempat Bandung
0: yang sudah mengundang
1: saya. Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek di Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis Pak.
0: Jadi tanpa saya, biaya sama
1: tanpa
0: sekali
1: biaya, ya? Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya Pak, yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia

0: Okay. Lagu sendiri supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juk, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
1: Yeah. Jadi ini Benny awam nih sebenarnya. Jadi untuk Spotify, Juk dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
0: Yeah. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Jadi ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan sih, lebih ke misalnya media baru gitu,
1: media namanya baru,
0: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa di antaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji. Saya meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
1: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di-upload di Suara Musik ya.
0: Iya. Langsung terupload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
1: Jadi
0: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi-puisi.
1: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
0: Musik ID. Karena di
1: otomatis begitu ya.
0: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai rekaman lagu sendiri, itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID, nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
1: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudy aja, berarti ada tim gitu ya?
0: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
1: Jadi
0: dengan saya dua orang gitu.
1: Jadi dua orang hanya dengan dua orang bisa membuat platform musik begitu ya? Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan keuntungan
0: material.
1: Material begitu. Betul, ekonomi gitu ya. Ini apa tujuan dari Rudy? Kan ini gratis gitu ya.
0: Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena seperti kita ketahui bersama juga, ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan, jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID itu akan ada pembagiannya Pak. Jadi tidak 100% masuk ke
1: platform lain
0: enggak, maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut. Jadi ada bagian
1: pembagian
0: kita,
1: pembagian
0: gitu juga,
1: berarti artinya ada pembagian setelah itu ya.
0: Untuk manajemennya dan lain-lain.
1: Nah, ini boleh disampaikan nih Kang Rudy. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya. Media-media seperti ini ya. Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
0: Betul.
1: Tidak dipublikasikan, artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas apa begitu ya?
0: Tidak di profesionalitaskan gitu ya.
1: Betul, hanya untuk pribadi begitu. Tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri, ya sudah gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya, bagaimana tanggapan Kang Rudy sendiri? Apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
0: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya Pak. Karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya terutama ini yang paling saya rasakan ya Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang yang di yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang yeah. umur 20-an itu ya terutama. Mm-hmm. Itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain Pak ya.
1: Baik,
0: orang-orang
1: baik.
0: Senior gitu ya Pak ya.
1: Terbatas yang, begitu ya. Yeah.
0: Mm. Terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya Pak. Jadi
1: atau mungkin orang yang baru muncul iya. di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
0: dunia masyarakat,
1: dunia musik misalkan ya.
0: Terutama itu betul ya.
1: Dianggap newbie gitu ya.
0: Iya.
1: Pasti ada batasan.
0: Iya. Iya, iya. Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya Pak ya, secara halusnya gitu.
1: Baik.
0: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu Pak.
1: Iya, karyanya di
0: diketahui oleh orang banyak,
1: betul.
0: Ya dimunculkan, betul.
1: Oke. Okay.
0: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya apa ya, Pak ya? Pusatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya gitu, dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
1: Okay. Jadi itu saya di mana dong?
0: Belik Musik.
1: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
0: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
1: Oh, internasional.
0: Ya, memiliki cabangnya juga di Indonesia, dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
1: Oke, okay. Gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya?
0: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau
1: Belik
0: saya
1: musiknya.
0: Cuma sebatas lokal.
1: Oke, okay. Jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya?
0: Iya.
1: Oh, okay.
0: Tapi belum nasional sih sepertinya Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan bukan berangkatnya bukan dari orang musik ya Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru tidak belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih Pak.
1: Okay. 8 di antaranya siapa saja itu?
0: 8 di antaranya yaitu ada Kang Dodi Ahmad Fauji.
1: Ya.
0: Itu sudah saya
1: syair,
0: sudah
1: jadi
0: saya
1: lagu
0: tuliskan,
1: itu ya,
0: ya dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu, Dodi Ahmad Fauji. Yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauji. Jadi Dodi Ahmad Fauji itu salah satu artis yang masuk di label saya itu Suara Musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya yang tadi tokoh bahasa dan sastra Indonesia.
1: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
0: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
1: Oh, beliau-beliau juga ya, sama.
0: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
1: itu. Aduh, unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini apa yang namanya, luar biasa nih, hal yang baru, tren yang baru lah di kalangan anak muda ya. Oke. Kemudian sejauh apa nih Kang, akan mensosialisasikan ini ya, musik digital ini ya.
0: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023,
1: kurang lebih 1 tahun lah ya,
0: kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh, tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
1: Baik. Nih, sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, nggak apa-apa ya pertanyaannya.
0: Iya.
1: Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
0: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak. Jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu kalau bayangan saya gitu, pandangan saya kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu kita misalnya kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan yaitu melalui perilisan lagu tersebut itu biasanya ya Pak ya itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu
1: langkah awal ya untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
0: Betul.
1: Nah dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang apa namanya belum sampai saat ini begitu mempublikasikan dan masih ragu begitu ya?
0: Masih ragu. Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
1: Betul.
0: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
1: nanti. Kesitu dulu jadi mikirnya.
0: Overthinking. Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya gitu. Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka anak muda atau siapapun ya Pak ya yang punya dorongan kuat untuk muncul di kalangan masyarakat. Menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya jangan ragu sih Pak gitu.
1: Baik. Yeah. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
0: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Yeah. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas. Jadi
1: berbeda-beda bisa
0: bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
1: Lagu
0: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela Pak.
1: Akapela, solois gitu, vokal gitu ya.
0: Vokal only ya.
1: Iya. Sudah ada yang seperti itu?
0: Sudah.
1: Oke.
0: Di antaranya dari Pak Arif Senjaya.
1: Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya.
0: Iya.
1: Ragam genre gitu yang ditawarkan di Pak Arif ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik. Jadi hanya vokal only karena pembacaan puisi lagunya gitu Pak.
1: Baik. Nih Kang Rudy kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi yang bisa.
0: Medianya. Media Suara Musik ID itu.
1: Betul.
0: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
1: Iya.
0: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi melalui DM-DM-an di Instagram.
1: Baik.
0: Hanya sebatas chat gitu Pak. Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA Pak gitu. Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti pengiriman file dan lainnya.
1: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
0: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu,
1: baik,
0: nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu, nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih Pak. Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu ini apa namanya, lagu itu kira-kira akan di bagaimana kan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya Pak ya, teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya Pak ya.
1: Ya boleh.
0: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belik Musik.
1: Jadi
0: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya Pak ya, itu kan kalau uploadnya langsung ke Belik Musik kan itu tidak terbuka gitu Pak.
1: Baik. Tidak ada akses begitu ya.
0: Iya betul.
1: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang ada harus ada orang-orang tertentu seperti Kang Rudi begitu ya.
0: Iya, saya yang menjembatani istilahnya Pak.
1: Dan hasil akhirnya nanti ke Belik Musik itu,
0: Belik Musik itu yang diproses oleh admin kami, nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Juke, Deezer, dan Apple Music dan lain-lain.
1: Baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana.
0: Betul ya.
1: Ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah kemudian nanti hubungannya dengan Maafi kan, karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
0: prosesnya
1: dari Kang Rudi atau via Zoox atau gimana?
0: Jadi nanti kan ini apa ya, jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya, manajemen misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya Pak sudah menembus jumlah view tertentu yang dimana yang dimana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
1: keuntungan
0: atau pendapatan. Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi, yang melalui Suara Musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu Pak. Pengurusan manajemennya juga kami urus gitu Pak gitu.
1: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya transparan gitu.
0: Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya Pak ya,
1: dokumennya betul,
0: dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
1: Terima dan upload saja. Baik. Kak Rudi, nanti kita lanjut lagi, sudah 30 menit nih obrolan kita tambah terasa. Buat Anda juga nih kawan-kawan yang mau bertanya silahkan ya. Anda bisa sampaikan SMS di 08211856135 atau bisa langsung on air lewat 02272171043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudi Sebagja tentang Flatton Musik ya berarti ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung. Salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Ini kamu posting apaan sih?
4: Hah? Maksud kamu?
3: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
4: Ah, bukan aku kali itu.
3: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
4: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
3: Hah? Salah kali passwordnya.
4: Bentar-bentar, enggak kok bener, gak mungkin aku lupa.
3: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
4: Aduh, gimana dong?
5: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
6: Makanan kesukaan Bapak apa?
7: Mie Aceh.
6: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om suka apa?
8: Pempe Palembang, aku suka tuh.
9: Ke Ambon Medan.
10: Keredok Bandung.
11: Bandeng Presto Semarang.
12: Ya deh.
13: Rawon Surabaya.
14: Ayam Betutu Bali.
15: Ayam Taliwang Lombok.
16: Soto Banjar Kalimantan.
17: Coto Makassar.
18: Papeda Papua.
19: Gohu Ikang Maluku.
20: Rendang Padang dong.
2: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir karena Tuhan menciptakan

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Masih semangat.
4: Semangat baik. Ini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun nih membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya,
5: yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan
5: hambatannya? Itu saya pernah mengalami, yeah. Itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir 2 kali juga untuk melanjutkan,
4: okay.
5: Apa namanya melanjutkan kepenasaran
4: ya.
5: Rasa penasaran saya di
4: betul.
5: Dunia musik ini. Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu,
4: yeah.
5: Suara Musik ID yang kami dirikan itu ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami. Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut joinan paut gitu.
5: Ya,
4: ada join, ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Benny.
5: Ya Kang Benny. Kang Benny juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu. Jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut. Tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji
4: Oke.
5: Dan saya kan tidak mengetahui apa ya, maksudnya saya kan hanya menerima draft gitu.
4: Iya.
5: Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Ya. Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali
5: Tidak terulang kembali hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak.
4: Ya, seperti misalkan tadi apakah ada rule baru ya, ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya. Kalau misalnya mau di jembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya. Jadi dari situ saya mempelajari untuk kedepannya yang akan merilis lagu melalui Suara Musik ID itu saya akan melakukan riset independen. Jadi misalnya selain saya menanyakan dengan jelas lagu tersebut bagaimana asal-usulnya ya Pak ya, latar belakangnya dan lainnya, saya juga tentu akan sekarang lebih memperhatikan untuk supaya saya mencari tahu sendiri di Google Pak biasanya.
4: Google
5: misalnya lagu tersebut judulnya apa, saya cari. Kalau misalnya ada riwayat jejak-jejak kaki yang sebelumnya sudah ada gitu di Google, ada kemungkinan lagu itu memang udah atau tulisan tersebut, tulisan liriknya mungkin apa ya, itu sudah ada kaitan dengan orang lain. Jadi dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu Pak. Gitu.
4: Oke, jadi tidak lolos ya, begitu ya. Iya. Oke, baik nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
5: Kalau
4: kekurangan-kekurangan apa gitu?
5: Kalau yang selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih Pak. Jadi masalah besar yang saya lihat paling, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
4: Kasus itu saja ya.
5: Soal ini. Kesalahpahaman itu.
4: Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya Suara Musik ID ini?
5: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya Pak.
4: Iya, anak muda.
5: Itu sejauh ini sih positif Pak. Jadi
4: merasa terbantu begitu.
5: Iya, merasa terbantu dengan kehadiran kami.
4: Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
5: Sebanyak mungkin.
4: Ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari?
5: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100 Pak.
4: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya.
5: Oke.
4: Luar biasa nih ya. Anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
5: Masih kuliah sekarang semester 2 Pak.
4: Waduh, kepikiran ke situ ya.
5: Semester 2 di UT jurusan Sosiologi.
4: Sosiologi S1, malah.
5: Ya.
4: Tapi kerjanya di teknik, teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
5: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih Pak.
4: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Itu nggak sulit ya Kang ya, bisa kemana saja gitu arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temani siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
5: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran Pak.
4: Amran
5: Halim.
4: Iya, dia di bidang apa dia?
5: Di bidang
4: latar belakang
5: pendidikan. Latar belakangnya itu tadinya beliau itu bekerja sebagai pegawai sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
4: Jadi juga punya pengalaman begitu ya?
5: Punya pengalaman jurnalistik Pak.
4: Jurnalistik ya. Jadi ke sini juga sama ya?
5: Ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih Pak gitu.
4: Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudy Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudy nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
5: Sebenarnya
4: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
5: Iya. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya Pak ya, dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih Pak, naik tapi bukan yang naik dengan signifikan sih, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya Pak ya,
4: gitu.
5: Yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
4: lokal
5: tanah
4: Indonesia
5: air kita.
4: Gitu ya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang orang-orang lebih ke digital begitu ya?
5: Iya, digital.
4: Digital. Betul. Nah ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang nggak terlalu terlihat ya begitu ya, kelihatnya atau gimana sih sebenarnya?
5: Label rekaman yang
4: kayak Sony Music
5: yang gitu. Lain ya Pak ya, label rekaman besar lain maksudnya Pak ya, itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak, karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
4: Betul.
5: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak, 2010 ke belakang itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
4: Dalam album ya, betul.
5: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di Indonesia itu lebih banyak single ya Pak, formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk sih apa ya. Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu Pak.
4: Oke.
5: Iya.
4: Ya. Luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
5: Musisi yang lokal buat terutama
4: lokal
5: ya Pak.
4: Lokal begitu untuk tampil.
5: Yeah.
4: Jangan malu begitu ya. Nih Kang Rudy teh orang Subang ternyata
5: orang
4: ya.
5: Subang.
4: Waduh, mantap. Sudah masih semester 2. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih. Oke. Baik, Kang Rudy, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih sudah pukul 9 lebih 45 menit. Nah, harapannya sekali lagi semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
5: Ya 100.
4: Mudah-mudahan 100 itu ya target ya, 100 awal 100 musisi ini
5: 100 musisi
4: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih? Pengen tercapainya nih.
5: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
4: Sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
5: Iya, lebih awal lagi.
4: Sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
5: Iya, amin. Iya.
4: Kang Rudy, terima kasih sudah mampir sama-sama ke Studio Pro 4 RW Bandung. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu, meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya dengan apa namanya apa yang digeluti sekarang, tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi Baik, Kang Dangu, obrolan Kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiansa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

salah satu bentuk lagu akulturasi antara dua suku bangsa, yaitu Sunda dan Batak, diciptakan oleh Udeng Pawana. Dilihat dari judul lagu ini, Neng Butet, Neng adalah panggilan untuk gadis dari daerah Sunda, sedangkan Butet adalah panggilan untuk gadis dari daerah Batak. Nuansa lagu khas daerah Batak cukup kental disajikan dalam lagu ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Umdangu Prapat Budaya R Bandung di mana bae ayana alhamdulillah hatur nuhun dogi kadangat yang masih kene mancok satia sasarangan sarang praopat nu mana dina pidangan acara gelar kawih pasunan Abah Janggot kumaha Abah Janggot masih manco Abah Kang Ilham oge yang jauh di sana mudah-mudahan masih manco oge sadayana weh utamina mah nu masih kene satia sasarangan sarang praopat R Bandung aduh dogi ngan kasalakna ya. Anu nuju ta Damang, mudah-mudahan si Enggal Damang ditinggalkan sama Bang Edo nuju ka Bancen. Bang Edo jangan keterusan ya. Mudah-mudahan sing teras Damang, mohon. Da ayeuna teh nya kitu teh ya, sanaos mung ukur batuk pilek tapi jangan di jangan dibiarkan begitu saja, jangan dianggap penyakit yang biasa, sepele ya. Ayeuna mah adap tinu panyawat sakedik oge sok janten ageung ku kituna nya. Kurang teh kedah naon mempersiapkan diri dalam artian kekebalan daya tahan tubuh kita. Nah, kanggo ka anu gaduh bayi, balita, tong hilap nya. Naon namina teh imunisasi nah kedah lengkap sadayana kedah dipinuhan direngsekeun nah supados marurang kalina insyaallah komo ayeuna mah kan insyaallah sehatnya komo ayeuna mah geningan aya imunisasi pi kanggo antivirus nya janten emang antivirus sanes kanggo komputer hungkul sanes kanggo handphone hungkul kanggo badan urang oge kedah kanggo antivirus kaum dangu caranya marurang kalina kan kedah nganggo imunisasi sareng sajabina sok ya eta teh kaum dangu nu alim di imunisasi sian kitu sian kieu. Nah, upami urang seueureus kasian kitu jangan dibiarkan. Konsultasikanlah ka dokter anu ahli. Nah, kasian urang, ka hariwang urang, janten engke dipasihan penjelasan, dipasihan keterangan, saena kumaha. Untuk biasanya kalau misalnya kita udah paham, nah dirinya pangitan urang pasti legowo nya. Mangga eta mah keputusan aya di kaum dangu. Nah, bade diimunisasi atawa pinte gitu kan. Tapi kan pemerintah menganjurkan untuk imunisasi biar anak-anak kita tetap cerdas, pinter, sehat lahir batin ya. Sok mangga Sim Kuring masih kene ngantos kebersamaannya bersama kami sarang Sim Kuring di dieu dugikeun ka Tabu 11 engke sateuacan didugikeun wangkongan atawa obrolan UMKM. Yuk ayeuna mah urang ngagibeg hale atuh lah urang ngareng kenek pendek ngarampayak jebrag aya lagu Oyong Bangkong.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Masih dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Kaum Dangu, memasuki pukul 11:03, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak obrolan atau wangkongan UMKM tentang perlindungan penghasilan yang dipandurikan kami, Beni Herdiansa.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi kaum dangu, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Orang Bandung, orang mana lagi ya, seluruh Jawa Barat nih saat ini dengar. Apalagi bagi Anda nih para pelaku usaha UMKM. Nah kaum dangu, perempat RI Bandung, asuransi ini penting banget bagi para UMKM. Selain tentunya melindungi bisnis dan juga resiko kerugian secara finansial yang sifatnya tidak terduga, asuransi juga ini bisa membantu tentunya UMKM meningkatkan daya saing dan juga kontribusinya untuk perekonomian begitu ya. Dan yang pastinya juga di kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan pakarnya nih. Saat ini sudah hadir di studio Perempat RI Bandung, bagaimana tips untuk UMKM memahami pentingnya asuransi dan juga manfaat program literasi keuangan begitu ya. Bagaimana dunia asuransi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi para pelaku usaha UMKM. Baik, kali ini di studio Perempat RI Bandung ada narasumber kita yang cantik jelita.
1: Waduh. Kamu Benny misalnya nih. Padahal di sini udah lagi deg-degan gitu kan.
0: Udah deg-degan. Ya, Teh Ika.
1: Halo.
0: Saya panggilnya Teteh boleh?
1: Boleh
0: ya, supaya membandung.
1: Membandung. Oke. Okay. Saya juga panggilnya Kang Benny aja ya.
0: Saya Benny.
1: Kang Benny.
0: Bandung.
1: Bandung. Oh iya, harus Bandung.
0: Iya, Teh Ika ini dari business partner dari MSIG Live.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, dari MSIG Live. Dari
0: MSIG Live,
1: Values Agency.
0: Baik, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang asuransi begitu ya kak?
1: Insurance, betul. Jadi kita agensi dari MSIG Live. Jadi kan beberapa perusahaan asuransi itu dia akan memasarkan lewat agensi. Nah,
0: betul.
1: Saya salah satu business partner.
0: Oke, ini kak Teh Ika nih. Kalau nggak salah MSIG ini udah cukup lama ya, 1985 kalau nggak salah.
1: 85,
0: ya?
1: Betul.
0: Ya, jadi, ya sudah dan
1: seumur
0: juga
1: seumur saya kak.
0: Oh gitu?
1: Remaja.
0: Sekali jadi gak usah nanyain umur. Baik, ini Teh Ika, saya juga sebenarnya setuju banget ya. Jadi siapapun itu latar belakang, baik itu untuk pendidikan, kesehatan mungkin ya. Orang cenderung lebih ke asuransi itu biasanya pendidikan, kesehatan. Tapi juga ini juga bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha begitu ya.
1: Betul.
0: Dan termasuk juga yang usaha kecil.
1: Usaha kecil, betul. Jadi aku sapa dulu kan,
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh,
1: sapa
0: silakan
1: dulu ya kaum dangu. Semuanya selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi begitu aku diminta untuk jadi narasumber di sini kan, ternyata obrolannya UMKM.
0: Betul.
1: Jadi aku harus tahu nih apa ya yang bisa mensupport UMKM
0: baik,
1: gitu kan di semua lini bisnisnya UMKM.
0: Betul.
1: Makanya saya ambil temanya adalah celengan ajaib sebagai perlindungan penghasilan.
0: Baik. Agak berbau-bau fantasi ya.
1: Fantasi kan, ya kan.
0: Celengannya.
1: Celengan itu kan uang kecil yang jadi uang besar. Nah, tadi sebetulnya saya nggak mau spill dulu itu asuransi loh.
0: Iya.
1: Karena orang cenderung kalau dengar asuransi kayak
0: gimana gitu
1: kayak
0: ya.
1: Kayak gimana, ntar dimatiin lagi kan. Nggak rally pro, nggak dapet ini lagi kan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya pengen support teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi
0: betul.
1: Jangan sampai nih penghasilan apa yang mereka hasilkan itu juga jadi biaya nantinya.
0: Okay.
1: Karena kan kita harus klasifikasikan nih, klasifikasikan ada yang masih lajang, betul? Kayak Kang Benny masih lajang.
0: Saya sudah berkeluarga.
1: Sudah berkeluarga, udah cocok nih. Ada.
0: Ada
1: dong,
0: juga ya. Kategorinya beda.
1: Kategorinya masing-masing beda. Terus ada yang baru menikah. Ada yang baru punya anak, ada lagi yang akan menikahkan, betul? Pra pensiun atau pensiun, ya kan? Nah, si asuransi itu bentukannya ada macam-macam.
0: Ada macam-macam juga.
1: Ada pendidikan, dana pensiun, waris, kesehatan. Nah, tujuannya apa sih? Jangan sampai mendingan kita nabung nih di celengan yang kecil-kecil nih.
0: Iya.
1: Bahkan si preminya itu mulai dari 100.000 kan.
0: Itu bisa jadi terjangkau juga ya.
1: Terjangkau karena kan resiko selama perjalanan bisnis atau
0: itu?
1: perjalanan sampai ke masa depan yang dicita-citakan itu kan panjang. Resikonya ada dong.
0: Oke, pasti.
1: Resiko tutup usia? Pasti. Resiko sakit.
0: Sakit sudah barang tentu pasti ya.
1: Ada resiko kritis atau tiba-tiba harus beralih. Kalau di UMKM kan kadang pergantian bisnisnya kita harus ikutin.
0: Baik.
1: Ikutin pasarnya ya kan.
0: Iya.
1: Oke, lagi rame nih di sini. Oke,
0: ternyata berubah gitu.
1: Ternyata berubah, kita harus ikutin gitu
0: Baik.
1: Kan. Mungkin perubahannya itu harus ada jeda kan.
0: Yeah.
1: Nah, di situ kan ada penghasilan yang kira-kiranya agak stop dulu nih. Nah, yeah. Celengan ini tuh juga
0: celengan berfungsi. Ini yang berfungsi baik-baik. Saya setuju banget. Jadi sebenarnya apalagi dalam dunia usaha meskipun itu dalam sifatnya mikro gitu ya, Kak ya. Pasti ada risiko ya.
1: Ada risiko.
0: Tadi bisa disampaikan dengan contohnya misalkan pergantian bisnis, atau mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terduga.
1: Tidak terduga ya, sakit.
0: Sakit, COVID misalkan kayak kemarin, COVID-19
1: kemarin COVID, ya. Terus ya sekarang resiko tutup usia tuh bisa naik. Di jalanan dia lagi menjalankan bisnis atau lagi bangun bobo juga kan? Tiba-tiba tutup usia gitu. Tapi dengan kita punya program, kita tuh bisa melindungi penghasilan.
0: Nah, ya kan? Itu dia.
1: Nanti aku kasih tahu deh cara.
0: Baik. Sekaligus nih kita ini jadi belajar literasi keuangan juga nih Kak ya. Terkhusus juga buat para pelaku usaha UMKM. Nah, sudah barang tentu tadi berarti memang ada bukan contoh kasus, berarti memang ada nasabah juga Kak.
1: Oh, pasti.
0: Pernah menangani pasti, juga nasabah UMKM gitu ya.
1: Karena kalau sekarang memang mindset orang udah rada berubah gitu.
0: Iya.
1: Mereka lebih menginginkan nggak apa-apa saya uang kecil, karena kalau kayak asuransi waris atau dana pensiun itu pembayarannya nggak sepanjang waktu loh.
0: Baik.
1: Ben. Jadi dia itu hanya bayar 5 tahun. Tapi untuk pengcoveran dia sampai usia tertentu 50, 60, 75 banyak gitu pilihannya.
0: Baik.
1: Misalnya dia pengen dilindungi nih sampai dengan usia 55.
0: Oh, kita bisa ngatur itu.
1: Custom. Jadi misalnya saya kira-kira umur 60 sih masih jagwa ringkas gitu ya. Jagwa ringkas. Jadi itu selain buat waris, buat dana pensiun dia juga.
0: Baik.
1: Kumpulinnya kecil loh, tapi untuk besar nantinya gitu.
0: Baik. Jadi sudah kita prediksi atau mungkin sudah kita takar ya. Kira-kira nih kebutuhannya di mana?
1: Kebutuhannya di mana? Dan biasanya kita suggestnya begini. Okay. Kalau untuk asuransi itu kan jangkanya jangka panjang.
0: Yeah.
1: Jadi kita dari awal untuk customer tadi ya, untuk pemilik UMKM, kita akan bicara lagi, menggali lebih dalam lagi.
0: Apa kebutuhannya?
1: Satu. Yang kedua, berapa nominal yang memang bisa disisihkan?
0: Oh, ya jadi kan? Tidak ditakar dari asuransi, biar asuransi tidak.
1: Iya, jadi berapa nih? Nanti kita akan custom, kita akan pilihkan jalurnya. Misalnya saya mah baru bisa 500.000 deh per bulan.
0: Per bulannya.
1: Enggak masalah, karena asuransi itu jangkanya panjang. Jangan sampai nanti terjadi misalnya penghasilannya kayak tadi, lagi merosot nih. Tiba-tiba enggak bisa bayar gitu. Terus hilang.
0: Hilang begitu saja.
1: Baik. Kebanyakan kan yang stigmanya negatif adalah begitu kan.
0: Di masyarakat seperti apa jadi?
1: Jadi kadang-kadang nanti juga uangnya hilang gitu kan.
0: Nah,
1: kembali lagi, awalnya pasti memaksakan dulu nih. Jadi tidak ada perhitungan dulu. Jadi kalau kita membiasakan, Okay, Bapak, Ibu, kira-kira berapa nih yang bisa disisihkan?
0: Baik.
1: Supaya juga kita kan berbisnisnya panjang.
0: Betul.
1: Ya kan, dengan support kita di UMKM ini supaya penghasilan yang terlindungi. Terus insya Allah si punya, yang punya asuransinya juga kan merasa tenang hidupnya.
0: Betul.
1: Bekerjanya dengan tenang.
0: Yeah.
1: Bisnisnya maju. Nambah lagi, saya kurang nih Kak pengcoverannya misalnya. Kalau saya nanti terjadi sesuatu cuma dilindungi 1M, saya mau nambah lagi. Kita lebih menerima itu daripada dari awal saya mau dilindungi nyawa saya 1M, ternyata di tengah jalan terjadi sesuatu dengan bisnisnya nggak bisa bayar, uangnya percuma hilang gitu. Jadi sebetulnya insurance itu betul-betul melindungi selama di awal kita clear segala sesuatunya.
0: Betul,
1: kebutuhannya apa, nominal berapa yang akan kita sisihkan, itu pasti terlindungi.
0: Baik. Jadi harus dari awal harus sangat-sangat jelas. Baik. Nah, apalagi di era saat ini ya Kak, bisa dibilang ini juga mungkin ketidakpastian secara ekonomi ini juga dibutuhkan jadinya ya, perlindungan
1: sangat dibutuhkan.
0: Untuk kita nggak tahu kan, kayak kemarin juga di tahun 2019 ke 2020 itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah masuk era COVID. gitu.
1: Iya.
0: Banyak lini ya.
1: Iya, yang termasuk, tiba-tiba apalagi kayak misalnya kita bicara seorang ayah.
0: Betul.
1: Si ayah ini adalah penghasil uangnya hanya ayah.
0: Betul.
1: Betul? Jika terjadi sesuatu sama ayah, keluarga yang ditinggalin? Selesai, tidak ada penghasilan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Kalau kita rencanakan, kita bukan mendoakan, tapi resiko itu
0: tapi
1: udah pasti
0: berencana,
1: ada. Kita merencanakan, pasti nih, okay, pengcoveran nanti kalau terjadi sesuatu tutup usia supaya bisnisnya bisa tetap jalan.
0: Oke.
1: Okay. Kan modalnya akan bisa kembali dari uang waris.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, jika terjadi resiko yang mungkin tidak kita prediksi atau mungkin ya maksudnya sudah direncanakan gitu kak ya. Nah, si calangan ini bisa diklaim ya kak ya, bisa.
1: Iya, klaimnya juga nggak ribet kalau
0: gak ribet, ya.
1: Ahli warisnya sudah ditetapkan dari awal. Beda. Memang prinsipnya calengan yang di rumah, celengan yang di banking, prinsipnya sama, kita nyicil juga gitu, tapi tidak ada perlindungannya. Jadi pada saat nanti terjadi sesuatu dengan si penabung, ahli warisnya itu akan secara hukum dulu ditentukan. Nanti ada harus tanda tangan ahli waris, beberapa ahli waris harus tanda tangan. Nah, tapi kalau asuransi kan sudah jelas di awal ditentukan ahli warisnya adalah istri, anak, sekian persen dan itu yang menjadi haknya si pemegang polis, si tertanggung, itu akan dibayarkan.
0: Jelas.
1: Jadi tanpa ribet klaimnya.
0: Enggak ribet. Enggak ya.
1: Ribet.
0: Oke. Gitu. Kalau saya tanya khusus nih perihal asuransi bagi UMKM nih, apa jenis-jenis asuransi bagi UMKM ada?
1: Sebetulnya si asuransi ini general ya.
0: General.
1: Asuransi ini general. Balik lagi tadi seperti saya bilang ya kan.
0: Yeah.
1: Jadi pada saat ketemu sama UMKM, kita akan lindungi nih keluarganya gitu. Lebih ke melindungi penghasilan yang sudah dia create. Jangan sampai nanti tiba-tiba tengah jalan sakit, biaya rumah sakit tuh tinggi loh. Sekarang klaim kesehatan itu naiknya per tahunnya

0: supaya nanti masa depannya terjamin nih, kumpulin dari sekarang. Nanti untuk masa dia masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah bahkan gitu kan. Sampai nanti dengan selesai kuliah masih ada juga uang yang bisa keluar untuk modal usaha. Nah, jadi kita bisa create sebetulnya tidak hanya untuk bisnis UMKM-nya, tapi pelaku bisnis UMKM-nya kita akan support dan kita akan lindungi. Gimana caranya supaya mereka punya celengan yang bisa melindungi penghasilannya mereka.
1: Baik. Gitu. Jadi dari situ sebenarnya bisa ke arahnya, di posnya kemana saja.
0: Kemana
1: bisa,
0: aja. Kemana jadi aja itu bisa, gunanya betulnya. Memang harus face to face. Kita harus menggali dulu nih kebutuhannya apa gitu. Terus perlu diketahui juga pada saat beli, kebanyakan yang di luar sana tuh kayak ada agent nih.
1: Ya,
0: seperti saya tuh
1: seperti
0: agent ya.
1: TIK ya.
0: Nah, aku tuh agent gitu. Begitu udahlah, tanda tangan aja, pokoknya ini preminya murah, begini
1: yang satu terlihat jok, nominalnya terjangkau gitu ya.
0: Tapi tuh nggak tahu, kebanyakan tuh begitu. Nanti ujungnya adalah kecewa biasanya kan. Kok nggak seperti
1: yang terjadi di lapangan ini, mungkin karena ketidakpahaman ini ya kan.
0: Ketidakpahaman. Jadi sebetulnya
1: baik.
0: Balik lagi proses di awalnya itu seperti apa, tujuannya apa itu harus disampaikan. Jadi kita pas gitu.
1: Iya, betul.
0: Jos gitu.
1: Jos ya, sesuai dengan tujuan. Nanti pada saat klaim pun enggak ada masalah ya, Kak, ya. Baik. Jadi yang terjadi di lapangan atau mungkin saat ini mungkin beredar ya hal-hal yang maksudnya jadi bikin pusing juga nih kayaknya.
0: Jadi
1: asuransi
0: stigmanya jadi jelek.
1: Padahal sebenarnya ya baik saja ya.
0: Iya, kalau di awal clear tuh semuanya akan baik-baik aja karena memang sudah haknya untuk
1: mendapatkan gitu ya, menerima
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Apalagi dia sudah barang tentu ini MSIG ini udah juga diawasi oleh OJK ya
0: betul,
1: kan.
0: Betul, pasti. Dan kita juga kalau secara kecukupan modal itu OJK tuh menentukan hanya 120%, kita tuh di 1800%.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Iya, berarti sudah sangat luar biasa.
0: Established
1: ya.
0: Sudah.
1: Dari tahun 85 lah ya.
0: Iya, dari tahun 85. Terus satu hal lagi, kalau misalnya di insurance tuh biasanya kita berpikirnya tolong dihilangkan stigma belum butuh.
1: Oke, ini karena berdasarkan
0: masih sehat. Udah kepalanya benjol di perban baru
1: betul.
0: Menyesal saya enggak punya asuransi.
1: Baru terpikirkan ya, karena memang juga perlu waktu yang lama
0: itu,
1: kan ya.
0: Karena asuransi itu makanya tadi saya bilang celengan. Celengan tuh kan identiknya dengan uang kecil kan?
1: Uang kecil.
0: Jadi asuransi tuh tergantung dari usia. Jadi jangan sampai udah berusia
1: baru terpikirkan.
0: Itu juga akan celengannya bukan celengan lagi itu sih udah gendut gitu.
1: Sehingga memang target pasarnya juga memang dari jauh-jauh ya kan, seperti yang masih muda lajang.
0: Masih muda, pendengarnya RRI Pro 4 kan udah cocok lah ya.
1: Kurang lebih sekitar 30-35 tahun deh.
0: 35 tahun ya kan. Jadi udah harus direncanakan tuh. Tapi memang ya stigmanya itu gitu. Asuransi buang-buang uang gitu kan. Nanti akan berasa pada saat nanti.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Pada saat dibutuhkan.
0: Jadi kesempatan bagus juga sih ini. Jadi saya bisa buka mindset juga biar sama-sama sharing gitu.
1: Iya, karena memang saya setuju banget nih. Jadi banyak orang memang cenderung ya sudahlah nanti saja.
0: Iya, nanti
1: kumaha
0: aja.
1: Engke.
0: Kayaknya yang di depan saya juga begitu.
1: Iya, tapi Kak TIK gimana nih? Karena saat ini juga kalau untuk asuransi kesehatan kan sudah ada juga dari pemerintah
0: betul,
1: nih.
0: Betul. Nah, saya kembalikan lagi Kak, itu menjadi pilihannya masing-masing pribadi. Kalau dirasa memang
1: masih kurang
0: boleh
1: gitu.
0: Ya saya sebut ya BPJS yang cukup ya sudah, tapi kan balik lagi tadi saya punya pilihan lain. Apakah ada jiwanya yang mesti di cover jika terjadi tutup usia atau nanti punya pensiun deh usia 60 saya pengen punya tabungan nanti
1: betul.
0: Nih itu juga bisa jadi beragam ya balik lagi saya selalu balik lagi tadi di pertemuan pertama atau siapa yang membutuhkan insurance baiknya kita gali dulu nih apa sih
1: kebutuhannya yang
0: jadi bukan berarti BPJS sih nggak terlalu bagus. No, kalau memang dirasa sudah cukup di BPJS kita akan cari solusi.
1: Tapi kan ada lagi, pilihan yang lain lagi, dan kebutuhan tidak hanya masalah kesehatan saja.
0: Kesehatan aja,
1: tapi juga gitu. Kita butuh waris.
0: Butuh waris dan pensiun.

0: dana pensiun
1: ya. Atau mau tambahin lagi aset
0: ya.
1: Yang
0: permodalan gitu ya.
1: Permodalan. Oh, satu UMKM. UMKM itu biasanya terkait dengan peminjaman
0: modal
1: kerja.
0: Okay.
1: Kredit modal kerja. Nah, satu cara insurance ini mengcover jiwanya adalah supaya si ahli waris itu tidak diwariskan hutang.
0: Oh iya.
1: Ya kan? Setuju enggak?
0: Setuju banget.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu mungkin juga bisa jadi supportnya teman-teman atau
0: UMKM
1: betul. Gitu.
0: Karena dengan usaha resikonya adalah ya pasti ada utang piutang dan lain sebagainya.
1: Ada beberapa mungkin kalau pinjaman di bank ada beberapa bank yang memang langsung memberikan insurance. Pinjaman dengan insurance
0: otomatis kalo, gitu kan.
1: Ada juga beberapa yang enggak. Nah, kita juga bisa masuk tuh di situ.
0: Baik, di cover ya
1: di situ. Jadi pencari uangnya, penjalan bisnisnya terjadi sesuatu, belum lagi ada hutang.
0: Oke.
1: Kebayang kan?
0: Nah, iya.
1: Kalau dengan pengcoveran insurance, begitu terjadi tutup usia, ya udah hutangnya kita yang bayar deh.
0: Baik gitu ya. Tuh kan kemudahannya jadi terbayangkan ya apa saja kira-kira begitu ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Dan yang pastinya ini untuk para pelaku usaha UMKM yang merasa masih minder ya begitu ya. Karena penghasilan saya enggak begitu besar mungkin ya. Ah, saya cukup misalkan dengan per bulan berarti ya, Kak ya.
1: Boleh, pilihannya per bulan
0: atau bagaimana?
1: Tiga bulan,
0: ada 3 bulan. Oh, ada beda-beda.
1: Beda-beda. Terus
0: jadi fleksibel.
1: Pokoknya fleksibel. Jadi
0: okay.
1: Balik lagi di pertemuan pertama tuh yang harus lebih menggoda tuh kan.
0: Kesan pertamanya.
1: Kesan pertama. Jadi
0: tapi,
1: apa?
0: Berarti ini Teh Ika termasuk yang sulit nggak sih Teh? Maksudnya di dunia seperti ini? Karena memang sudah barang tentu kalau orang Indonesia mah ya pasti berpikirnya.
1: Tapi untuk sekarang ini sih lebih terbuka ya mereka
0: lebih open minded.
1: Cuma lebih ke ya itu tadi ada beberapa stigma yang masih buang uang lah apa tapi balik lagi sekarang udah lebih open mindset mereka udah lebih open sih.
0: Oke, jadi sudah mulai tercerahkan lah masyarakat ya mereka sudah pada paham dalam perihal ini ya,
1: karena memang contoh yang memang ini kan udah gak bisa dipungkiri lah biaya pendidikan juga.
0: Iya, betul.
1: Coba deh ke rumah sakit. Aduh, itu udah mahal.
0: Kalau Indonesia, kalau misalnya di Indonesia ini kan sudah bareng tentunya kalau sekolah negeri lah ya masih dibiayai oleh pemerintah, ada subsidi gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas,
1: betul,
0: atau pendidikan yang berkualitas, betul, ya buat anaknya supaya memang
1: sekalipun misalnya beasiswa sampai sampai
0: kuliah.
1: Difasilitasi dengan beasiswa, tapi kan ada
0: beberapa
1: hal-hal lain ada untuk tempat tinggalnya, untuk biaya sehari-harinya, kalau kita kumpulin dari kecil karena benar-benar kita tuh fleksibel. Dari nominal 100.000 untuk premi bulanan pun kita bisa. Jadi kita bisa hitungkan. Jadi bisa di custom. Jadi no worry kalau misalnya uangnya belum ada enggak. Dibuka aja. Kira-kira bisa menyisihkannya berapa gitu.
0: Baik.
1: Gak akan nyesel deh beneran kalau kita udah jagain, kita udah punya celengan untuk jagain penghasilan tuh regreg. Kalau kata orang Bandung
0: mah. Betul sekali. Dan yang pastinya siapapun bisa ya. Untuk kebutuhan apapun bisa, betul. Terutama juga untuk pelaku usaha UMKM.
1: Mungkin saya harus ingetin lagi. Jadi kalau di insurance itu memang di clear di awal. Jadi kita ada namanya penyakit pre-existing. Jadi
0: seperti apa itu?
1: Misalnya sudah ada penyakit jantung, hipertensi.
0: Baik.
1: Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi kita juga akan pilihkan mana produk yang bisa mengcover itu.
0: Baik.
1: Atau nanti akan dilakukan pemeriksaan berikutnya.
0: Baik.
1: Jadi memang paling ideal adalah masih muda, tidak ada penyakit existing, tapi kembali lagi kesadarannya mungkin baru ada sekarang nih. Ternyata udah punya riwayat sakit. Selama dia bisa declare ke kita, mereka bisa sampaikan dengan jujur, kita akan carikan solusinya.
0: Oke. Jadi sebenarnya istilahnya bisa apa saja gitu ya.
1: Jadi dari awal itu yang penting banget adalah kejujuran.
0: Jangan sampai ada yang ditutupi ya, Teh? Ya,
1: ditutupi. Mm-hmm. Yang kebanyakan yang terjadi kan, oh ini asuransinya juga nggak bayar.
0: Baik, baik.
1: Biasanya ada sesuatu yang either itu dari nasabahnya yang dari apa namanya pemegang polisnya yang tidak jujur, atau ada kesalahan pada saat pengisian.
0: Ini pernah dengar katanya kalau untuk kandungan nih begini. Bagaimana kalau untuk kandungan
1: kalau
0: sendiri?
1: Kalau untuk kandungan memang insurans kita tidak mengcover, tapi ibu hamil kita akan bisa cover, tapi hanya untuk di luar dari penyakit yang terkait dengan kandungannya.
0: Oh, baik.
1: Tapi begitu baby keluar, usia 1 bulan itu sudah bisa di-cover insurance kita.
0: Sudah jadi ahli waris gitu ya, atau gimana?
1: Sebagai tertanggung.
0: Oh, sebagai
1: sudah
0: tertanggung.
1: Bisa diasuransikan.
0: Oh, baik.
1: Aduh, dari baby nih kita punya rencana mau kuliahnya, ceritanya baik. Di luar nih, biayanya besar. Dari baby udah dibikinin tuh.
0: Waduh, semakin besar nantinya ya kalau misalnya kita. Gitu. Baik, baik, baik. Terakhir nih dari Kak Ika nih, karena waktunya cuma bentar nih Kak Ika, nggak
1: berasa ya?
0: Nggak berasa ya?
1: Padahal sebelumnya tuh kayak, aduh, setengah jam kayaknya lama deh, gitu ya.
0: Iya. Dan yang pasti semakin tercerahkan nih, terutama untuk saya pribadi. Jadi sebenarnya memang mudah ya di asuransi ini ya, dimudahkan asal segala sesuatunya harus jelas dari awal.
1: Terus begitu. jangan memaksakan lah.
0: Jangan memaksakan.
1: Karena ini terkait masa depan kan dan panjang. Jadi kita tuh maunya berbisnis dengan sustain gitu. Jadi berkelanjutan gitu kan. Nanti juga kan Kang Benny ada anak-anaknya kan bisa.
0: Anaknya satu, nanti dua.
1: Iya kan? Punya mantu, ya kan?
0: Punya
1: cucu.
0: Iya, banyak-banyak kebutuhan lah yang dibutuhkan ya. Oke, Kak Ika boleh disampaikan nih terkhusus barangkali bagi nasabah yang mau gabung atau maksudnya mau nyobain ya, mau tanya-tanya lah ke Kak Ika. Boleh lewat apa atau ada program seperti apa dari MSIG?
1: Boleh. Programnya sih tadi balik lagi ya banyak ya, karena kan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Tadi jangan sampai salah di awal kan. Kan kalau salah pilih pasangan juga kan bahaya ya. Ini kan kayak
0: seumur ya.
1: Hidup kan.
0: Betul. Betul. Ini juga seumur hidup. Betul.
1: Seumur hidup soalnya kita.
0: Jadi harus cocok dari awal.
1: Harus cocok dari awal. Gitu. Jadi mungkin kalau yang ini pengusaha mau dibantu nih, boleh nanti gimana ya biasanya? Lewat saya ada Instagram.
0: Boleh sampaikan aja atau website barangkali disampaikan juga.
1: Di masih sementara ini masih di Instagram di @lapat LAPATH. Nanti boleh bertanya setelah acara ini atau nanti baru kepikiran apa boleh kita discuss.
0: Oh gitu. Ya nanti langsung saja bisa hubungi langsung ya.
1: Langsung
0: Instagramnya.
1: Aja,
0: ya. Baik, baik. Kalau tempatnya sendiri di mana, Kak?
1: Kalau kita office-nya? Kantor agensinya itu di Ruko Hyper Square Blok A nomor 7.
0: Hyper Square Blok A nomor
1: 7.
0: Silakan bisa juga langsung datang.
1: Boleh langsung datang. Tapi kebanyakan sih biasanya karena saya mengerti pengusaha ya, UMKM
0: kesibukan gitu ya.
1: Enggak apa-apa. Nanti minta didatengin kapan, jam berapa. Nanti saya dan teman-teman sama tim bisa datang.
0: Atau mungkin masih ragu-ragu tapi butuh ya.
1: Enggak apa-apa, tanya-tanya. Karena
0: tanya-tanya dulu.
1: Tanya balik lagi tadi kan, seumur hidup.
0: Seumur hidup
1: gitu
0: ya.
1: Ini. Jadi memang dari awal harus clear.
0: Betul, gitu. Betul. Oke, Kak Ika terima kasih sekali. Aduh. sudah bincang di Studio Perempat RI Bandung. Juga tentunya mudah-mudahan sukses selalu buat Kak Ika.
1: Amin, thank you.
0: Dan yang pastinya
1: sukses
0: informasi yang disampaikan.
1: Amin.
0: Yang disampaikan buat Anda nih para pelaku usaha UMKM menjadi semakin jelas ya.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan juga ada yang punya keinginan juga nih setelah mendengarkan
1: Amin,
0: ini.
1: Amin, untuk... harusnya ya.
0: Baik, saya bersama dengan Kak Ika Yunika Lafat undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia bersama dengan kami. Baik, melalui frekuensi AM 540 dan juga FM 106,9 MHz. Dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya Benny Hadianso undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Komdongo Penempat Budaya RRI Bandung memasuki pukul 11:56. Saatnya kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas dari pagi hingga siang hari ini menemani Anda undur pamit. Terima kasih atas kebersamaannya, dan untuk berikutnya Anda akan ditemani rekan kami Anomogia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan parenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutar tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan siang hari ini, hari Minggu ya 28 Juni 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi, rekan YAI Suara menemani Anda. Komdangu masih ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Balak Kecerakan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Komdangu, terima kasih untuk Anda semua yang selalu mendengarkan melalui AM 540 kHz ataupun aplikasi RRI Digital ataupun audio streaming ya. Terima kasih juga ini sudah ada respon yang masuk melalui WhatsApp dari Abah Sutaryat ya, Bapak Sutaryat Ciparagat Cidaun, hatur nuhun. Oke, pokoknya kasadayana wae nya, salam sehat wae, wilujeng ngadangukeun. Mudah-mudahan lagu-laguna dina siang ieu tiasa katampi kalayan kabingahan nyarengan anu sakieu panasna mudah rada ademnya. Mangga nembeh yana cinta di abinaya nu salajengna aya ilang cinta nati Ninaga Sentra.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jun, Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput ci kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Komdangu Bandung Barat selalu punya cara tersendiri untuk memikat hati para pecinta alam. Salah satunya lewat pesona Curug Tiluwi Opat. Terletak di kawasan Parongpong, destinasi wisata ini menawarkan paket lengkap keindahan air terjun dan aliran sungai yang masih sangat asri. Sesuai dengan namanya, ini berasal dari bahasa Sunda. Tempat ini menyimpan keunikan berupa 3 tingkatan air terjun atau dikenal dengan curug dan 4 lubuk atau kolam alami atau luwi dalam satu kawasan yang sama. Memasuki area wisata, pengunjung akan langsung disambut oleh udara sejuk khas pegunungan dan rindangnya pepohonan hijau yang meneduhkan. Ya, kaum dangu, perjalanan menuju titik air terjun terjun utama ini memerlukan sedikit petualangan dengan menyusuri jalan setapak, jembatan bambu yang eksotis serta tebing-tebing batu yang megah. Tapi gak apa-apa, nanti terobatin kalau udah nyampenya. Indah banget, pengunjung bisa menikmati jernihnya air luwi gentong, ada luwi bagja, luwi kacapi, dan luwi opat yang berwarna kehijauan karena pantulan vegetasi sekitar. Aliran air yang segar dan jernih ini mengalir langsung dari mata air pegunungan, sangat mengundang siapa saja untuk sekadar membasuh muka ataupun bermain air di tepiannya. Ya, sok bagi Anda mungkin bisa menjadi satu pilihan untuk berrekreasi bersama keluarga, untuk melepas penat setelah berhari-hari dengan aktivitasnya. Muhun mangga tiasa amengan Kak, Curug Tilu Leuwi Opat.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: geus pugu tugu huntu.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Tiada tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat, panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto. Jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata, nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat. Terus dimekarkeun jadi sarana prasarana, sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip, nu dikenca katuhuna, gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih, aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat, geus leuwih dicukup timimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

adalah tradisi membakar dupa atau kemenyan dengan menggunakan alas dari bahan tanah liat atau biasa disebut parukuyan. Dikutip dari laman jurnal Ulibrari Universitas Komputer Indonesia tentang perancangan informasi prosesi ritual ngukus atau bakar kemenyan melalui film dokumenter yang ditulis oleh Iman A.R. Riki. Di sana menjelaskan bahwa prosesi ngukus sudah menjadi sebuah tradisi kebudayaan dan merupakan ajaran leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang hanya dilakukan sebagai adat kebiasaan. Ngukus merupakan istilah yang digunakan masyarakat Sunda dalam kegiatan membakar kemenyan. Berdasarkan fungsi dari prosesi ngukus itu sendiri adalah sebagai simbol untuk mengingat jasa leluhur dan dilakukan untuk menyampaikan doa kepada Maha Kuasa untuk leluhur yang sudah meninggal. Permasalahan yang terjadi adalah dalam sebuah acara tradisi sekarang sudah mulai ditinggalkan dan hanya sedikit orang yang tahu maksud dan tujuan dilakukan prosesi ngukus tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan prosesi ngukus dan menimbulkan berbagai sudut pandang baik negatif maupun positif. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan kembali bahwa tradisi ngukus memiliki akar yang dalam tentang kearifan lokal Sunda, diantaranya yaitu sebagai media doa. Asap yang membumbung ke atas melambungkan arah permohonan manusia yang dipanjatkan kepada Sang Pencipta. Kemudian sebagai penghormatan leluhur dilakukan sebagai bentuk bakti dan mengenang jasa para pendahulu ataupun karuhun. Kemudian juga sebagai pembersihan spiritual yang dipercaya dapat menciptakan suasana yang sakral dan membersihkan energi negatif di suatu lokasi atau selama prosesi adat berlangsung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.

0: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
1: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
0: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
1: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rejeki lah sama teman-teman grup lainnya.
0: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
1: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
0: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
1: Belum sih.
2: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kemana musikna? Aduh, aing mah.
1: Pukul 13.52 menit masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung. Komdangu madu merupakan salah satu nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tubuh apabila dikonsumsi secara rutin sesuai aturan kesehatan. Madu adalah bahan alami yang dihasilkan oleh lebah atau tawon yang sering kita dapatkan di hutan-hutan serta pepohonan. Bahan alami ini memiliki rasa yang manis dengan tekstur cairan yang cukup kental. Umumnya madu memiliki warna yang berwarna coklat muda. Ada juga sih madu yang berwarna coklat tua, namun kandungan nutrisi dan manfaat untuk kesehatan tubuh tidaklah berbeda. Madu murni adalah madu yang tidak mengalami proses pengolahan tambahan seperti pemanasan ataupun penyaringan yang berlebihan. Madu ini mempertahankan kandungan madunya, ya. Ini memiliki manfaat yang lebih optimal dibanding dengan madu olahan. Penting untuk memilih madu murni yang berkualitas untuk mendapatkan manfaat secara maksimal. Gitu, cenahnya janten. Apa tuh manfaat dari madu teh? Bisa mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi wanita, cenah. Bisa juga membantu proses penyembuhan luka, bisa mengoptimalkan kesehatan kulit, mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, dapat meningkatkan kesehatan jantung, bisa juga mencegah munculnya gejala asma, dan juga mengoptimalkan kesehatan pencernaan. Banyak sekali ya manfaat dari madu ini, mungkin bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita. Komdang masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam acara musik dan info pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di AM 540 kHz.

0: Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Obat RRI Bandung masih nyerengan di nasi yang iya kaum dangu. Salah cekna baris katurken iya ayah majalah udara ngeguar ngenaan tempat bersejarah peninggalan penjajah nu ayah di Jawa Barat. Mangga orang Bandungan kurang sedayana tempat mana wae anu baris didugikan pantang teras ulang alih kemana-mana tetap di Perobat RRI Bandung.

0: Wihara Gunung Kunci terletak di Kelurahan Kota Kulun, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gunung Kunci merupakan tempat wisata alam yang memiliki peninggalan sejarah. Pengunjung dapat menikmati tempat wisata di tengah rerimbunan pohon pinus. Masyarakat setempat lebih mengenal tahura Gunung Kunci dengan sebutan Gunung Kunci. Hal tersebut karena gerbang masuk tempat wisata terdapat lambang kunci menyilang. Tahura Gunung Kunci merupakan bukit yang ditumbuhi berbagai pepohonan, utamanya pohon pinus. Pada bagian dalamnya ada benteng bersejarah peninggalan penjajah Belanda. Luas benteng sekitar 2.600 meter persegi dengan luas bunker sekitar 450 meter persegi. Benteng memiliki 3 lantai yang terdiri dari ruang untuk prajurit, perwira, tahanan. Semua ruangan tersebut dilapisi beton setebal 1 meter. Beberapa ruangan terdapat meja, tempat tidur, dan tempat duduk yang semua dibuat dari beton. Benteng juga dilengkapi dengan lorong dengan panjang kurang lebih 200 meter dan memiliki penghubung antara ruangan dengan gua buatan di dalamnya. Berdasarkan sumber yang beredar, benteng dibangun oleh Belanda pada masa Perang Dunia I atau sekitar tahun 1914 sampai 1917. Benteng diresmikan pada tahun 1918. Desain benteng dibuat melingkar yang berdiri lebih tinggi di tengah kota Sumedang. Desain tersebut memudahkan Belanda untuk mengintai gerak-gerik yang mencurigakan atau tanda-tanda saat akan terjadi serangan. Meriam-meriam benteng dipasang melingkar mengikuti desain benteng yang diarahkan ke kota Sumedang dan tempat-tempat strategis lainnya. Bentuk benteng tersebut memudahkan Belanda untuk memporak-porandakan kota Sumedang, terutama jika terjadi serangan yang datang dari arah kota tersebut. Benteng juga memiliki lorong-lorong dan bunker sebagai tempat pertahanan dan menyimpan senjata. Selain itu, ada ruang-ruang tahanan dan sumur yang melengkapi bangunan benteng. Rute Tahura Gunung Kunci, jarak tempuh alun-alun Sumedang menuju Tahura Gunung Kunci cukup dekat, sekitar 1 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 2 menit menggunakan kendaraan. Perjalanan dapat dilalui melalui Jalan Raya Cirebon-Bandung dan Jalan Prabu Gajah Agung.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: sejarah singkat Goa Jepang dan Goa Belanda. Goa Jepang dan Goa Belanda adalah tempat bersejarah yang ada di kota Bandung, yang merupakan peninggalan pada masa pemerintahan kolonialisme yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Goa Jepang didirikan oleh militer Jepang tahun 1942 sampai 1945. Dulu, goa ini awalnya dijadikan benteng perlindungan untuk tentara Jepang yang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat sekitar 18 bunker yang tidak pernah diubah, tetap sama seperti zaman militer Jepang. Fungsi bunker-bunker tersebut diantaranya seperti tempat penembakan, gudang, ruang pertemuan, dan lain-lain. Goa Jepang dibangun pada saat kerja paksa Romusa. Keberadaan Goa Jepang berdampingan dengan Goa Belanda. Adapun Goa Belanda merupakan salah satu goa peninggalan pada masa penjajahan Belanda, pada masa pemerintahan kolonialisme pada tahun 1912. Goa ini awalnya dijadikan sebagai tempat penyadapan Sungai Cikapundung dan pada tahun 1941 dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata dan stasiun radio komunikasi. Di dalam Goa Belanda terdapat 15 lorong, sel penjara dan rel kereta api yang digunakan sebagai lalu lintas kereta untuk mengangkut barang dan senjata yang dibutuhkan pada saat kolonialisme. Ada salah satu mitos yang beredar tentang Goa Belanda ini, yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Salah satu mitos terkait Goa Belanda Bandung ini adalah dilarangnya para pengunjung mengucapkan kata lada dalam gua. Lada yang kita kenal yaitu merica, namun dalam bahasa Sunda artinya pedas. Menurut mitos ini, kalau ada yang menyebut kata lada dalam goa, akan terjadi kejadian-kejadian mistik dan mengundang kehadiran makhluk gaib. Mitos ini hanyalah sebatas kepercayaan atau cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim-klaim tersebut. Namun bagi pengunjung, penting untuk menghormati aturan dan etika saat berkunjung ke tempat wisata. Dengan menjaga kebersihan, hindari membuat keributan, dan ikuti petunjuk yang ada. Tempat wisata Tahura Juanda ini biasanya ramai dikunjungi para wisatawan, terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Terutama pada saat hari libur sekolah, banyak para pelajar yang berkunjung ke tempat ini. Hal ini tentu saja membawa berkah juga terhadap para pedagang di sekitar Tahura Juanda ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Supriyati.
1: Kalau hari besar sih ada peningkatan, apalagi dari liburan gitu. Kalau hari biasa agak kurang. Kan hari biasa juga banyaknya dari sekolahan. Kalau liburan gini mah dari luar kota banyak, bahkan sampai orang turis juga ada.

tengah kesibukan pangkalan udara Lanut Surya Dharma di Kalijati Subang, berdiri sebuah bangunan sederhana yang menyimpan kisah luar biasa. Rumah ini dikenal sebagai rumah sejarah Kalijati, saksi bisu dari salah satu momen paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Disinilah, pada 8 Maret 1942, kekuasaan kolonial Belanda yang sudah berkuasa selama berabad-abad di Nusantara berakhir, digantikan oleh masa pendudukan Jepang. Rumah yang dulunya merupakan rumah dinas seorang perwira Belanda ini dipilih sebagai lokasi perundingan antara petinggi militer Belanda dan Jepang. Pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Hein ter Porten, Komandan Angkatan Perang Hindia Belanda. Sementara itu, pihak Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, pimpinan Angkatan Perang Jepang. Perundingan yang berlangsung singkat dan tegang ini berujung pada keputusan bersejarah. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dokumen penyerahan ditandatangani dan dengan demikian kekuasaan di Nusantara beralih ke tangan Jepang. Peristiwa ini menandai berakhirnya era kolonialisme Belanda dan dimulainya periode pendudukan Jepang yang berlangsung selama sekitar 3,5 tahun. Meskipun masa pendudukan Jepang dikenal dengan kekerasan dan penderitaan, momen penyerahan kekuasaan di Kalijati ini secara tidak langsung membuka jalan bagi pergerakan nasional. Kekalahan Belanda yang menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kekuatan besar Eropa pun bisa dikalahkan. Hal ini membangkitkan semangat juang para tokoh nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rumah sejarah Kalijati kini dijadikan museum untuk mengenang peristiwa tersebut. Di dalamnya, pengunjung bisa melihat berbagai diorama, foto-foto dan replika yang menggambarkan suasana saat perundingan berlangsung. Ruangan perundingan dengan meja dan kursi yang konon masih dipertahankan tata letaknya menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung bisa merasakan aura historis yang begitu kuat. Sebagai salah satu situs sejarah nasional, Rumah Sejarah Kalijati bukan hanya sekedar bangunan tua. Ia adalah pengingat bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki peran dalam membentuk takdir suatu bangsa. Mengunjungi tempat ini adalah kesempatan untuk merenungkan kembali perjuangan berat para pahlawan dan menghargai arti kemerdekaan yang kita nikmati saat ini.

0: Ibu Umi Kusumawati.
1: Bagaimana kami mengelola atau menumbuhkan satpam pangan itu adalah bagian dari titipan leluhur yang kami jalankan. Segala kegiatan atau adat istiadat yang kami jalankan semuanya bermuara dari atau berangkat dari padi itu sendiri. Menanam padi sendiri bagi kami kehidupan. Suatunya harus bersinergi dengan alam. Jadi kita menanam padi hanya satu tahun sekali, berdasarkan petunjuk dari alam. Dalam waktu satu tahun itu kita hanya menumbuhkan sekali. Kita juga tidak menggunakan atau tidak mengenal apa yang disebut pestisida, karena segala sesuatunya kita mengikuti petunjuk alam atau walang sangit atau werang dan sebagainya. Ada
0: ya.
1: Mereka semua ada. Jadi kami tidak menyebut mereka sebagai hama itu, dan kita menghormati masa hidup mereka. Jadi kita, makanya kita menanam padi hanya satu tahun sekali, memberi kesempatan makhluk-makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang. Ketika berhuma, kami tidak hanya menanam padi, labu, waluh, ada timun, ada jagung, ada kacang, kemudian kita menyebutnya hanjeli, gandrum, ada sorghum dan sebagainya. Itu juga kita tanam sama-sama dengan padi. Dan pokok yang utama adalah padi itu tadi. Ngasek itu adalah prosesi memulai atau dibukanya musim penanaman padi pada tahun itu. Kalau bicara kasepuan ini, kita tidak bicara personal tetapi bicara soal komunitas. Jadi ketika itu dilakukan di kasepuan, artinya itu menjadi tanggung jawab seluruh warga pastinya. Jadi itu kemudian gotong royong itu terjadi. Semua orang akan terlibat di sana, dari mulai mempersiapkan lahannya sampai prosesi penanaman dilakukan. Nah, demikian juga ketika mipit. Mipit itu adalah prosesi memulai panen pada musim itu. Itu juga biasanya akan dimulai oleh pimpinan kasepuhan, dan kemudian seluruh warga akan bekerja di dalamnya untuk mengumpulkan hasil panen tersebut. Ya, tidak penting apakah kita punya tempat yang luas atau seperti apa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu dan mau memulai dari hal yang paling kecil, paling tidak untuk menyiapkan sesuatu untuk kehidupan kita sendiri.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangudi dimanapun Anda berada. Iya, berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz, ditemani oleh saya Anu Mugia. Pada sore hari ini akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dua lagu telah membuka perjumpaan kita, dari suaranya Ayu Ting Ting dengan Kekasihku dan buku diari dari pihak Palen Komdangu. Ya Komdangu, ini cuaca di seputar RRI Bandung hujan rincik-rincik. Air rincik-rincik non bahasa Indonesia, rintik-rintik merenannya. lalu lintas juga terlihat ini agak-agak tersendat kaum dangu. Jadi bagi Anda yang mau bepergian ke arah Jalan Diponegoro dan sekitarnya, ini siapkan perlengkapan Anda, anu nganggo motor, jas hujan ulah kalangkung. Payung dan lain sebagainya gitu. Om Dangu, kami mempersilahkan untuk Anda yang mau ikut gabung dalam Pro Dangdut sore hari ini, mangga sok sampaikan, bisa melalui telepon kami di 7218075 ataupun 7217043, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811200015 40. Ya, dari sebatan hiji-hiji untuk semua saja, tidak disebutkan satu persatu, mohon maaf. Pokoknya untuk semua pendengar Pro Dangdut yang selalu setia, kami undang, yuk mau ikut gabung. Kalau misalnya lagi waktunya agak santai, boleh sok mangga diantos. Sambil dilihat dulu, ini ada lagu klasik yang telah disiapkan sama Kang Cuncun, yaitu dari suaranya Iis Dahlia dengan lagunya Asmara Kurindu, dan suaranya Maggie Jet da Tajamnya Cinta. Sok bade milih mana, kan tundugikeun wae ka dieu. Mangga kaum dangu. Nya topikna naon teh anu? Topikna nya eta perkawis tadi teh ka inspirasian ku madu. Ya, karena banyak manfaat yang bisa kita petik dari madu ini. Mungkin ada hal-hal lain yang unik juga yang Anda tahu, boleh sok mangga dugikeun wae kaum dangu ngalangkungan teleponanya. Sekedap ieu nuju aya ke urang tampi heula. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah. Aku mah damang, Bah.
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Abah teh manggung di Banjaran, Neng.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah, ini atas biar rompok, Neng.
0: Lajeng.
1: Alah, mun urang geus hayang nyete propat.
0: Oh, alhamdulillah. Hawatos capek tapi di landungan ya. Aku lagu-lagu dangdut nanya bahnya.
1: Lu mendatos apa asing teh, Neng?
0: Mohon.
1: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat. Tapi suantan abah asa sih gara-gara emplu.
1: Iya nih juga lewati ekor mana?
0: Segana. Ente hujan tapi na?
1: Nuju panas hari dang bayung yang neng.
0: Nah, ente salangitnya sarang di RRI.
1: Kayak RRI mah hujan gitu.
0: Hujan.
1: Tadi mah panas
0: hujan. Hari
1: dang bayung yang
0: gitu. Kan wae orang tampil. Bah itu nuju nuju ngulas perkawis jamu, jamu madu.
1: Madu.
0: Muhun. Manawi abah gaduh pengalaman terkait madu ini, misalna teh aya khasiatna kumaha nu katos karaos, lajeng pokona perkawis madu we.
1: Madu meneng anu karaos ku abahnya. Kapungkur nuju abah ka almarhum. Kasih mamah dia. Pandi itu mah teu madu di naringgul mah nya. Tapi teh narangwe teh madu dadakan mah ieu pisan mujarab pisan di

0: ada teh madu asli mah aya manfaat nah tanggola naon-naon onggon deui kitu neng nya. Tah kitu neng.
1: Nuhun.
0: Nuhun. Cuma tawis manco neng nya.
1: Iya, nuhun puguh bah. Bah laguna hoyong naon bah?
0: Salamun salam nama kasadayana we neng nya.
1: Maha mohon mangga.
0: Laguna mah teh Jangji neng.
1: Jangji.
0: Mohon
1: boleh.
0: Janji lagu namanya.
1: Buat siapa?
0: Nepangan nama kasadayana we. Anu dunjuk manco di propat di acara prodangdut. Kaneng ano di kintun ku abahnya. Sadayana. Untuk utamina neng ano. Sing sehat walafiat.
1: Amin.
0: Dipanjangkan yuswana.
1: Amin.
0: Diseurkeun rezekina. Ditebihkeun tina musibah neng.
1: Amin ba.
0: Mun kitu neng atuh nuhun neng.
1: Mangga sami-sami.
0: Dikantun neng.
1: Mangga, Bang.
0: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kang kasepuhan di sadu sehat teras. Oh ya ieu lebet deui sok. Ke heula sareng sah di mana ye. Halo assalamualaikum Bro Dangdut. Sok, tiasa dicobi deui. Halo assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Mairona, Mbak.
1: Oh, Bang Mairona. Bang Rona. Bang Rona teh di mana, Bang?
2: Semangat.
1: Semangat.
2: Iya.
1: Oke. Bang Rona ada pengalaman terkait tentang madu enggak atau punya di apa?
2: Di Medan.
1: Heeh.
2: Di Medan.
1: Iya, Bang Rona. Kalau di Medan, kalau misalnya punya cerita terkait tentang madu?
2: Kalau madu itu kayak mana lah itu? Obat.
1: Obat.
2: Iya.
1: Sudah dirasakan sendiri?
2: Iya, obat mata. Tapi kalau masalah kehamilan saya belum pengalaman.
1: Atuh jangan pernah hamil atuh, bahaya kalau Bang Renam. Jangan. Jangan, itu khusus buat kita aja. Ya, jadi bagus untuk obat apapun gitu ya, Bang ya.
2: Iya.
1: Siapa, aduh, nggak mau ngedoa segimanapun tahajud tiap malam nggak bakalan dikasih kalau seru hamil. Bang, boleh. Terima kasih buat bisa buat saya tersenyum nih. Lagunya pengen apa ayah nih, Bang?
2: Bilang kalau obat-obat ibu hamil katanya itu mujara. Jadi kalau ditanya kalau sama saya nggak tahu ada apa. Tapi yang tahu itu obat gigi, obat mata, obat panas malam, nah itu kuat katanya. Itulah kalau masalah madu memang obat itu bagus untuk dikonsumsi.
1: Okay, terima kasih. Abang, lagunya pengen apa?
2: Lagunya dari Endang Kurnia, Bang, Kalau Aku Tua.
1: Kalau aku tua, oh, boleh. Si abang makan mana? Kalau aku tua, kehela. Sok, kami buka lagi. Silakan, yang mau telepon sambil cari-cari ya. Yuk, Bang Rona mau telepon lagi enggak? Atau boleh yang lainnya ya, 7217043 atau pun 7218075. Silahkan, dan juga melalui WhatsApp kami di 0811-2001-540. Ini ya, sambil cari-cari aya telepon orang tapi heula. Sarangsa di mana? Halo assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Iya, terputus.
1: Oh, kenapa?
2: Ini di Medan susah kali jaringan, kadang-kadang hilang tiba-tiba.
1: Oh, kemana atuh cina hilang si sinyal teh? Aduh.
2: Sudah ada lagu dicari kan?
1: Ada, lagi diiniin, dicariin ya Bang ya.
2: Ah,
1: buat siapa Bang?
2: Apa aja tanu klasiknya yang pilih dari Isdalia ya?
1: Boleh. Sok.
2: Salamnya, okay. Salamnya buat Nyala. Ada Ratu Engang. Ada Teh Carmila, ada Teh Ajeng, ada Mbak Jang.

0: Baki itu ada Bang Ilham, ada Teh Uni, dan cuma dalam Mbak para pecinta perundang di sore ini Mbak.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, banyak terima kasih. Selamat tugas tuntas. Dicari lagunya ya.
1: Boleh, doain ya biar berhasil.
0: Assalamualaikum.
1: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda Bang Rona di Medan. Ya, kita hadirkan dulu nih, mudah-mudahan kita bisa menepati semua janji-janji kita ya, menjadi insan yang amanah tentunya. Kita dengarkan juga lagu Janji dari suaranya Evi Tamala. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut masih menemani Anda, Kom Dangu di Pro 4 RRI Bandung. Iya, kami masih menanti Anda yang mau ikut gabung via telepon ataupun WhatsApp kami. Di teleponnya di 7218075 atau 7217043, bisa melalui WhatsApp kami di 0811200150. Kita buka WhatsAppnya, ada yang masuk kah? Oh, selamat siang Teh Ano, sayang. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini ibuku, mamahku. Ya, Mamah An, sehat-sehat mah. Hoyong lagu teh masuk. Dugikeun insyaallah pami aya di bang laguna baris di dugikeun. Iya, Kom Dangu. Bagi Anda yang mau nelpon boleh, kalau via WhatsApp juga insyaallah. Mau telepon via WhatsApp mangga, kalau lagi tidak diputerin lagu bisa kami terima teleponnya. Sok terkait tentang madu ya, ada beberapa fakta nih terkait tentang madu ini. Madu telah dikenal dan digunakan sejak ribuan abad yang lalu. Lukisan gua yang terdapat di ini Cueb De La Aranata di kota Valencia, Spanyol, menggambarkan bahwa sebuah sosok yang sedang mencoba untuk mengambil madu dari sarang lebah madu. Lukisan tersebut diperkirakan berusia sekitar 8.000 tahun. Ternyata udah dari dulu banget ya. Madu adalah salah satu makanan yang dihasilkan oleh serangga dan dimakan baik oleh serangga dan manusia. Mungkin berbeda dengan yang lainnya mungkin ya. Ini maksudnya keistimewaan madu ini bisa dihasilkan serangga, tapi baik untuk serangga, baik untuk manusia juga baik. Untuk membuat 1 kg madu, para lebah harus mengunjungi sekitar 4 juta kuntum bunga untuk mendapatkan serbuk sari. Oh loh, kabayang tehnya. Kabayang 1 kilo kurang kan, kalau misalnya 1 botol aja ada yang misalnya 500 gram atau misalnya ada pun 1 kilo, kabayang iya teh 4 juta kuntum bunga. Aduh, hai orang gampil ya. Kantun ngaleutna. Iya karunya lebah mah manehanna teh terus we nyesepan kembangnya, tapi enggak apa-apa. Mungkin ini udah menjadi bagian madu untuk bisa bermanfaat untuk kita sebagai manusia ya. Sagarup gitos aya jalana cenah gitu. Dan ada fakta lain nih. Tahukah Anda kalau madu itu memiliki banyak ragam rasa, aroma dan bahkan warna yang berbeda? Oh gitu, cenah. Ini disebabkan oleh adanya variasi dalam kadar air dan serbuk sari yang dikumpulkan oleh para lebah madu. Contohnya, madu itu non madu dandelion cenah memiliki warna kuning tua keemasan dan bercita rasa tajam. Sementara itu, madu yang berasal dari bunga lavender berwarna keputihan ataupun kuning terang dan bercita rasa manis dan lezat. Di antaranya itu Kom Dangu, ayah kene ayah. Nanti ya kita lihat kembali apa sih fakta dari madu ini yang menarik untuk kita ketahui. Sekarang mah orang lagu heulanya diselang-selang wae. Sok, mangga aya Pita Alfia dengan ceritan hatiku.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we perukanda.

Kipas angin dari suaranya Amanda menghantarkan kita pada pukul 16:11. Masih ditemani oleh kami di Prodangdut di Pro 4 RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia. Kom Dangu, kita buka lagi. Silakan penelpon yang mau ikut gabung boleh 7218075 7217043, bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 2001 1540. Kita bacakan ada WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten teh anu, wilujeng sonten. Aki-aki letik Cidaun, silaturahmina kamu kasadayana wae anu teras manco di Pro 4. Di mana wae ayana? Di utamikeun ka anu sok emut ka urang pasisian Laut Kidul Cidaun, mugi daramang, teras daramang. Amin ya robbal alamin. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Bapak Sutaryat pasti tangtosna emutnya. Kami teras satia mah kitu janten upami teu aya kabarna teh sok leungiteun. Begitu juga untuk Anda para pendengar Pro Dangdut yang biasanya masuk sekarang enggak, aduh kemana, tapi doa yang terbaik aja ya. Mungkin sedang sibuk atau ada keperluan mungkin ya. Yo sing yang penting sing sarehat wae sadayana nya. Upami nuju teu damang sing enggal didamangkeun deui. Amin ya robbal alamin. Ya Kom Dangu, kita lihat lagu klasik yang di sesi kedua ini. Ada Evi Tamala dengan Sebuah Janji. Beda lagi gitu yang tadi, janji apa janji. Gak apa-apa ya, nanti kita lihat aja. Pasrah dari suaranya Leo Waldi. Tadi yang minta Bang Rona atosnya, Abah Sadu atosnya, Sahdi anu tacandika puterkan laguna. Hok mangga diantos. Insya Allah pemi ayah di Bang Laguna urang putarkeun, sabari ngantos, sana sabari ngantos, anu ngiring rumojong, aya cucu Karisma dengan Digoyang Cinta.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Rodangdut, dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh saya Anu Mugia di sore hari ini di Pro 4 RRI Bandung tentunya ya. Ya, kaum dangu kita buka lagi. Silakan penelpon yang mau masuk di antos 7218075, 7217043 juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811200150. Sudah ada yang masuk, kita bacakan. Selamat sore, dangdut adalah kita. Pro-nya kemana? Pro dangdut, dangdut adalah kita. Salam kenal dari Hiroshima City Jepang dengan Gunadi KM. Salam kenal kembali Akang Gunadi ya. Request lagu ya Mawar Merah. Salam tetap semangat. Arigato. Siap. Ke. Ite Mawar Merah atau Sekuntum Mawar Merah. Anu mana? Di dieu mah aya oge sekuntumna, teu aya Mawar Merah nama Kang Gunadi teu sawiosnya. Nanti deh dikasih sekuntum, kau Mawar Merah mah satu ya, kalau sekuntum mah banyak nanti dari suaranya Elvi Sukaesih. Hatur nuhun kanggo Kang Gunadi di Hiroshima. Tadi teh di mana? Muhun di Hiroshima. Tebih geningan. Sok mangga. Kita masih mengulas beberapa fakta tentang madu ya. Madu, bahwa madu itu salah satunya, satu-satunya maksudnya ya, satu-satunya makanan yang mengandung semua zat yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Wow. Selain mengandung enzim, vitamin, mineral, dan air, hasil ini juga merupakan satu-satunya makanan yang mengandung pinosembrin, antioksidan, dan yang dikaitkan dengan peningkatan fungsi otak. Wow, manfaatnya seueur pisan ya. Anda tidak perlu takut menyimpan madu terlalu lama. Kenapa? Karena madu adalah salah satu makanan yang tidak bisa basi ataupun kadaluarsa. Terkomposisi dari sekitar 80% gula dan 20% air. Madu memiliki kandungan pH yang tinggi dan sedikit kandungan air sehingga bakteri akan kesulitan bertahan hidup. Masih tidak percaya? Percaya, asal lu penting mah nutup nasing larasnya. Ari henteu leres mah atuh da bisi kebul mahnya, jantan pala lawur urang ngaleutna oge. Nah, fakta yang menarik lainnya, secara umum lebah pekerja hanya menghasilkan 1/12 sendok teh madu seumur hidupnya. Alah, berarti sabaraha ratus madunya upami urang jantan sabotol teh. Jika Anda sering berolahraga, cobalah untuk mengonsumsi madu karena madu adalah salah satu suplemen terbaik untuk pra dan pasca latihan. Jika dikonsumsi sebelum latihan, madu akan menyediakan glukosa dan energi yang bisa digunakan saat latihan. Sementara untuk pasca latihan, madu membantukan pemulihan otot dan pengisian glukosa darah. Tah gitu komdangu terkait tentang beberapa fakta yang menarik tentang madu. Habayangnya wayah kieu ngaleut teh manis tapi nganggo madu, entah kedah nganggo gula, tah sapertos kitu. Ada telepon yang masuk, kita terima dulu dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo.
3: Waalaikumsalam. Adalah kita.
2: Asik, alhamdulillah. Pak Ilham di Sumsel, laras.
3: Ya mohon tehano,
2: tehano. Alhamdulillah wa syukurillah. Pak Ilham, kumaha di ditu musim hujan kah? Panas kah?
3: Musim hujan kadang-kadang hujan teh, kadang-kadang tuh panas begitu. Tapi hujannya masih ada begitu teh.
2: Tadi mah dari dia di payunan seputar di Ponogoro hujan tapi en metos raat. Pas tapi telepon Abah Janggot panas warna teh.
3: Oh, ini ya wilayah-wilayahan teh kadang hujan.
2: Nya geulah nya.
3: Bukan penting musim hujan.
2: Pak Ilham, gaduh pengalaman perkawis madu.
3: Madu. Anu teh madu herbal.
2: Ente langkung eta mah madu naon we misalna teh Pak Ilham biasa misalna minum madu upami naon. Manawi gaduh ieu iya, naon mina teh? Ngagaduh pengalaman gitu.
3: Oh gitu. Ari pengalaman madu mah teh acan aya teh cuma tapi di dieu teh seueur teh madu-madu teh kitunya.
2: Tapi ente sareng racun kan?
3: Itu asli teh madu nanti madu di dia mah dah di seueur keneh ieu nya nanti teh wilayahna rada seueur tatangkalan keneh gitu teh nya
2: tah heureuy bapa mah
3: masih keneh asli madu
2: oh gitu. Alhamdulillah heureuy abdi mah da madu dan racun mah mung ayeuna lagu atuh da cenah
3: madu dan racun eta mah racun di tangan kanan ya teh nya
2: mohon Pak Ilham tumali waktos ya. Laguna hoyong naon?
3: Laguna mah ti Imam S. Arifin we teh.
2: Boleh lagunya apa aja?
3: Iya mahnya. Lagunya apa aja lah begitu
2: boleh,
3: ya.
2: Boleh. Mangga.
3: Kangge Tano beli jeung sonten nepangana kangge kasadayana we Abah Janggut
2: ya.
3: Abang Mariona. Sadayana we daya waktosna tos mulai rada mepetnya teh.
2: Iya. Ini ada mamahan tadi masuk, Bapak Sutaryat, terus ada Kang Gunadi, ada Bang Rona tadi lebet.
3: Oh, mohon kangge Bang Merona di Medan, kangge Pak Sutaryat ya.
2: Mohon. Tos puguh Abah mah si Pang Payuna.
3: Kan mohon Pang Payuna mah. Kangge Maan. Kangge Ratu Engang, kangge kasadayana Bang Edo di Lampung. Hatur nuhun kasadayana ye, berujung sonten. Mohon, mudah-mudahan pada sehat semuanya begitu.
2: Amin, ya rabbal alamin.
3: Dahano, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumsel. Sehat teras kanggo salam kanggo keluarga. Ini Kang Gunadi, betul Hiroshima City, sekuntum mawar merah siap. Salam sehat selalu untuk semuanya di Hiroshima. Seueur urang Sundana, seueur urang Indonesiana, Kang, teh. Urang ieu lahnya naon namina teh? Urang ngaikeun heula kembang ada sekuntum mawar merah.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Komdangu baru saja dilantunkan dari suaranya Imam S. Arifin ya, yang pernah ku sayang tadi, yang diminta oleh Pak Ilham di Sumsel. Juga untuk Kang Gunadi, udah ya sekuntum mawar merahnya, udah nyampe belum ke sana. Terima kasih untuk Anda semua. Melihat waktu sekarang ini, rupanya saya Anubugi harus undur pamit nih dalam acara Prodangdut, karena iya, waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih atas atensinya di Prodangdut sore hari ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dalam acara Prodangdut selanjutnya ya, meskipun misalnya tidak ditemani oleh saya, tapi insya Allah Prodangdut akan menemani Anda setiap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ada lagu terakhir yang akan kami hadirkan, Kaum Dangu, ada Rindu Berat. Kepada siapa tuh? Tentunya rindunya untuk semua ya, para pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Sehat terus. Terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warta Pro Opat. Candi Bojongmenje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah saiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
3: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
2: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
3: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
2: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
3: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
2: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
3: Apa?
2: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
3: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
4: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri.

0: Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Kaum dangu, adapun sorotan sore di Pro 4 pada hari ini akan mengulas sedikit tentang kelompok Beduk Biru. Jadi penasaran kan? Naon atuh cenah Beduk Biru teh? Nah, kami telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kang Dadang Samsudin Sutarno Essen ya. Kita langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum, sampurasun Kang Dadang.
1: Waalaikumsalam, rampes kumaha kumaha.
0: Ya abdi kedahna nyawuranana naon ieu teh aya nami anu langkung naon maneh atawa pi Kang Dadang teh ieu teh.
1: Ya, Kang Jiner.
0: Aduh, Kang Jiner.
1: Kang Jiner.
0: Kang ya. Jiner manehna mun. Kom dangu dimanapun Anda berada, ini beliau adalah seorang seniman ini yang mengelola tentang Beduk Biru. Kita langsung ngobrol ya dengan beliau. Kang Jiner, mungkin bisa disampaikan sebelum kita ngobrol tentang Beduk Biru, nyungkeun disapa heula ya para pendengar kaum dangu ya teh, pendengar Pro 4 teh.
1: Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Anu gaduh Beduk Biru, mudahnya di Soreang ya. Anu
0: oh di Soreang.
1: Mohon, soalnya kan Beduk Biru itu idenya diambil tino alat musik daur ulang gitu kan. Jadi sahawae sok, mangga anu bade lalatihan, oyong lalatihan biasa. Langsung wae di datang ke tempat abdi di Soreang caket belakang Polres Kabupaten Bandung.
0: Oke. Tah kitu kam dangu anu sabeureureun daerah caket Soreang upami resep kana kesenian, tukal taku ulah satakol-takolna tantun ameng weh ka pangkeureun Polres nya.
1: Mohon.
0: Ya teh Beduk Biru anu kabayangku abdi beduk mah ageung Kang Jiner. Iya teh, kumaha bisa digambarkan kepada para pendengar, diilustrasikan beduknya sebesar apa?
1: Beduknya tingginya itu 60 cm dengan diameter diameter 14 in.
0: Oh berarti jadi, untuk agung tuh juga beduk di masjidnya.
1: Itu. Jadi upami hoyong yeun anu ageung pisan aya sih bahana kantun di damalkeun gitu. Tos aya mika segala macemna nya kulitna mika teh kan abi bahana sadayana tinu plastik.
0: Iya iya.
1: Tinu plastik.
0: Kadek ya. Plastiknya sanes keresek pan.
1: Mohon pokoknya mah tinu urusan daur ulang sampah lah gitu.
0: Ulang. Jadi alhamdulillah musik, gitu. Bermanfaat ya. Menjadi satu alat musik yang indah didengar. Kang Jiner, ieu teh ngawitanana teh ideuna gambar bengha bentuk komunitas kelompok Beduk Biru teh kumaha ieu teh?
1: Ide nak kapukur abdi touring ke Korea, festival drum Korea gitu tahun 2008 ya 2008. Itu kan di sana itu kebanyakan yang main beduk itu anak kecil gitu ya, ya anak-anak sekolah gitu terus wanita. Terus saya heran kan itu beduknya itu kan diangkat sendiri gitu masing-masing.
0: Berat.
1: Kenapa kok alat yang gede gitu bahasa bisa diangkat? Ternyata pas ditanya dan diteliti dilihat gitu langsung dia itu bahannya dari plastik.
0: Oh jadi
1: kayak ringannya? Ya seperti tong sampah yang biru itu. Nah itu kan saya ngambil yang tingginya 60 cm gitu kan. Itu bisa buat anak-anak, bisa buat remaja dan dewasa gitu kan umum. Jadi kalau untuk anak-anak tinggal mainnya berdiri aja langsung. Kalau untuk remaja dewasa mainnya digendong kayak mersing. Pakai tali ya.
0: Ini Kang Jiner terinspirasi dari di Korea tuh geningan. Ini berdirinya kelompok Beduk Biru ini tahun berapa?
1: Tahun 2008.
0: 2008. Wow, berarti sudah
1: 2008.
0: Dewasa ya.
1: Iya. Waktu itu kebetulan ada modal itu pas ulang tahun Peking ya. ulang tahun piknik kan biru semua itu pengen tata lu di jalan itu biru gitu kan. Jadi saya ya idenya dari situ langsung ditambahin aja, ini tinggal nambahin, saya udah punya sebagian tinggal nambahin, ini alatnya simple, murah, ekonomis dan ngemas dari bahan daur ulang gitu, dari sampah ya, dari limbah gitu.
0: 2028 ya. Hingga sekarang
1: 2008.
0: Ehnya 2008. 2008. Akhirnya 2002 genep abi. Berapa? Ehnya berarti sudah dewasa atuh, pisan. Awalnya Kang Jiner ingin tahu, penasaran nih. Awalnya Akang membantu kelompok Beduk Biru kira-kira aya sabar orang anu tertarik ikutan?
1: 10 orang. 10 orang itu 10 orang. 10 orang itu dia bukan musisi.
0: Barudak.
1: Bukan seniman. Pertama penjahit ya.
0: Penjahit.

0: punya dokumen-dokumen apa yang namanya ya pertunjukan dulu gitu kan. Mm-mm. Ini lihat ini rampak kendang begini gitu. Mm-mm. Kan. Ini rampak jimbe begini. Rampak ini kebetulan saya punya beduk biru lebih simpel. Ini tidak pakai tangan kosong, pakai stick lebih gampang dan materinya juga dulu yang paling sederhana gitu kan. Mm-hmm. Yang paling sederhana untuk memacu keinginannya dulu. Mm-hmm. Begitu.
1: Mm-hmm. Jadi ditinggalkan setelah video-videonya heula akangnya nuju tampil. Akhirnya yeah, mereka tertarik untuk mengikuti.
0: Tertarik karena ya alatnya sudah ada gitu kan.
1: Oke. Okay. Kalau sekarang anggotanya udah berapa banyak nih, Kang?
0: Sekarang itu kebetulan yang di saya itu ada 40 ya.
1: Wow.
0: Ya kalau anggota biasanya lihat dari alat gitu kan. Ya kebetulan lihat dari alat. Terus ada di Bandung Timur lah, kalau sekarang sekitaran Gede Bage juga ada, pernah buka di situ. Kawan cabangnya saya juga, tapi ya tapi kurang tahu apa masih eksis atau enggak gitu.
1: Kenapa enggak dimonitor? Sayang kan Kang, kalau misalnya udah jalan kenapa enggak terus diberdayakan lagi nyaah atuh.
0: Ya mungkin dia di sana itu penggenerasiannya kurang ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau saya kan biasanya dicampur, ini yang dewasa okay, anak-anak gabung aja gitu kan. Yeah. Jadi yang anak-anak dipacu dulu untuk ikut ke dewasa biar suka dulu gitu.
1: Mm-hmm. Ini
0: setelah
1: ini
0: setelah itu kan bisa dilepas ya.
1: Alasan Akang tah maksudnya mendirikan kelompok beduk biru ini apa sih yang diharapkan dari mereka Kang?
0: Minimal mereka bisa dan ada kegiatan positif gitu kan. Kalau remaja-remaja sekarang yang ikut pelatihan di saya jadi kebanyakan kan turun ke jalan. Turun ke jalan. Saya berpikir dibalikin, kalau daripada turun ke jalan lebih baik latihan di sini. Orang juga melihat kita expose gitu kan. Nanti juga ada yang ngelirik, kita harus pentas di sini. Kalau udah begitu kan kita jadi bisnis, jadi usaha gitu kan.
1: Oke. Jadi awalnya teh memberikan kegiatan yang positif daripada kumpul teu pararuguh meuning keneh bermain musik ya, gitu nya. Nah, ya, sampai sekarang Kang pentas kantos ke mana wae ya kelompok beduk biru teh?
0: Beduk biru alhamdulillah ya ke Jakarta, Bogor, Depok gitu kan.
1: Jawa Barat mah terus
0: di Bandung, seringnya di Bandung ya.
1: Ya. Ya. Dan event apa itu, Kang?
0: Biasanya itu launching produk dan festival ya.
1: Pembukaan festival seperti itu.
0: Heeh. Iya.
1: Iya.
0: Itu kan kalau beduk biru itu alat musik semua musim.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau hujan juga aman, gak usah pakai sound, jalan.
1: Jalanan anu main lamun bara raseuh gitu ya. Teuna naon.
0: Kan ada jas hujan. Jadi kostumnya
1: semangat terus. Pakai jas hujan. Kang upami ieu teh ada misalnya ya, nih, ada disertai dengan alat musik lain gak? Atau hanya beduk saja? Atau ada
0: biasanya tambahannya itu ada tarompet ya.
1: Mm-mm.
0: Ada trompet, ada perkusi lain, kecrek dan gong gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Dan saya akan coba dengan gitar nantinya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti karena lihat di jalan kan kawan-kawan saya sering ngamen gitu kan, juga dia main gitar dan ukulele gitu, nanti akan dicoba dikolaborasikan.
1: Ya, kira-kira bukan kira-kira atuh. Lagu ya, naon Kang yang menjadi andalan dari beduk biru atau pola motif disebutna atau naon pokoknya kemasan ya, yang ya, menjadi unggulan kelompok beduk biru apa ini?
0: Genjering. Ya, genjering.
1: Tete nganggo lagu henteu maksudnya trompetnya aya ngaleuan teu misalnya teh tampilan beduk kumaha?
0: Biasa itu lagunya biasanya kalau lagunya yang lagu dasar ya. Mm-hmm. Kalau genjering itu lagu-lagu dasar itu istilahnya kayak kalau di itu bisa Wangsit Ciliwangi gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Bisa Kembang Gadung juga bisa.
1: Bisa.
0: Itu, karena saya ngambil ritme-ritmenya yang biasa
1: sederhana.
0: Enak didengar, terus simple dan mudah diingat.

0: gitu.
1: Oke. Kang Jiner, engke mah hiji waktosna kedah jiga nate kedah tampil di dieu di RRI ngarah arapaleun dina program Nusanis, karena di RRI ini ada program namanya RRI Net yang ada audio visualnya, Kang. Ngarah ketingali ka sa Indonesia. Mungkin gitu. Untuk kedepannya enggak apa-apa ya. Kalau misalnya diundang ya, jangan kapok ya.
0: Siap.
1: Kang Jiner, berhubung waktu nih mungkin ada 1 menit, Anda bisa menyampaikan bagaimana sih harapan Kang Jiner terkait tentang keberadaan kelompok Beduk Biru itu dan keberadaan seni Sunda lah, kanggo utamina kanggo kabarudak ngora.
0: Ya, saya beranjak dari Tatalu Beduk Biru ya, untuk mengarahkan dan mengajak para anak muda, pokoknya yang ada di lingkungan saya dan di luar, minimal mereka mau dulu gitu kan, mau dulu. Seterusnya, setelah kan saya punya kendang, nanti setelah dari Beduk bisa dialihkan ke kendang. Terus di tetangga saya nih ada gembelan nganggur, bisa dipakai. Jadi diarahkan lagi nanti kalau sudah moodnya kena, kan diarahkan ke alat musik-musik tradisional yang sebenarnya gitu.
1: Oke, mohon aminnya, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Kang Jiner, hatur nuhun pisan waktosna, parantos ngeluangkeun kanggo nyerengan para pendengar kaum dangu perobat.
0: Nuhun,
1: sehat teras, salam baktos kasadaya reng-rengan di Soreang kelompok Beduk Biru. Hatur nuhun, assalamualaikum Kang Jiner.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Pro 4 RRI Bandung terkait tentang kelompok Beduk Biru. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di AM 540 kHz.
2: Alang Layung Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

Sita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
1: Dengarkan komentator idola.
0: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 4.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokap bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokap atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Roy Wijaya di hari Minggu malam Senin 28 Juni 2026. Saya akan menemani malam hari Anda. Sesaat lagi Dendang Nusantara akan hadir ke ruang dengar Anda dengan sajian irama keroncong baru hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan kita simak drama radio berjudul Si Kabayan Marak Lauk. Kemudian obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan seperti biasa juga di edisi hari Minggu, si sindiran hadir ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan dengan Gua Rakon. Dan sebagai penutup acara Hari Ring Beting, Pop Sunda Alternatif akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ayah buatkan kopi dong.
1: Ih, Ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
0: Ah, Ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
1: Yah, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
2: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
1: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan untuk aktivitas nantinya.
2: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul nggak sih, Bu?
1: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
0: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
2: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu perompat tepang deui dina acara ngamumule basa Sunda di sarengan ku Simkuring Rayu Wijaya. Urang baris ngaguar ngeunaan Mikawano asal muasal ngaran patempatan di Jawa Barat. Tah bisa ge dengan kuring aya Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawaih. Tanabi Kang Ilyasnya.
1: Mohon.
0: Tebih gampil. Anjana teh salah sawios duta bahasa Jawa Barat.
1: Mohon leres.
0: Wilujeng wengi Kang Ilyas.
1: Wilujeng wengi Kang Roy.
0: Alhamdulillahnya urang teh sanepangan kaum dangu perempat di mana wae. Tah Kang Ilyas naon sih ari nu disebut toponimi teh?
1: Ya, mohon. Ya kelesan Kang Roy Simkuring ngabantun ieu judul teh lantaran ya teh hal anu nanya pami masyarakat mah kirang wanoh gitu ngeunaan toponimi atau nepi asal muasal ngaran patempatan di Jawa Barat margi da aya mah sering anu nyebatkeun yen Ciawi tadi teh air bambu ikat geuning sok dikitu-kitu nya ah jantan abdi teh ah supados kaum dangu ngartos kitu nya urang teh Bandung teh naon cihaur geulis teh naon nah ieu teh Simkuring teh ngabantun ngeunaan toponimi. Nah ari toponimi teh naon? Janten toponimi teh nyaeta sistem bagbagan ilmu dina mere hiji ngaran. Tah dina mere hiji ngaran teh tengah saukur patempatan hungku kan urang mikirna toponimi teh ah jalan Oto Iskandar Dinata teh asalna tina naon tina naon. Tapi saleresna mah dina toponimi teh tengah saukur jalan hungkul. Anu kahiji nyaleras ngaran jalan, anu kadua ngaran sesebutan jalma.
0: Iya keilmuan secara akademisnya.
1: Mun langkung karena bahasa.
0: Iya.
1: Janten naha namanya ayah asal muasalna kitunya tiasa nyabit-nyabit ngaran sejarah oge tiasa, ngaran bahasa oge tiasa. Tapi dina toponimi mah dengan saukur jalan hungkul Kang. Janten aya sesebutan jalma misalkan naha beuti disebut acong misalkan ngaranna misalkan Ilyas disebut acong. Kata aya kan aya usul-usulna kitu nya. Eta ge kalebet toponimi. Terus ngaran kadaharan. Nah abad oncom teh disebut oncom lantaran aya oncom di jerona gitunya kan sapertos kitu. Terus aya ngaran bumbuahan rambutan abad disebut rambutan soalna seueur rambutna geuningan kitu. Terus aya asal usul hiji patempatan nah museur jika namanya Simkuring bade museur toponimi ieu teh langkung kana patempatan hiji ngaran gitu. Jadi toponimi teh dina ieu wangenan mah langkung kana sistem anu mere hiji ngaran dina hiji hal gitu utami nama dina asal usul hiji patempatan gitu Kang.
0: Nya. Tah numutkeun Kang Ilyas nya dina toponimi ieu nya nami-nami tempat ieu gitu. Kumaha tah? Islama. Ih, geuning ieu teh hiji tempat teh terus aya namian teh anu hartos gitu. Ya. Tah eta kumaha gitu.
1: Ya mohon. Terus sama pamimisakan masyarakat anu awam mah nyatos we terang Bandung mah Bandung kitu nya, gitu. Terang Garut mah Garut, terang Cianjur mah Cianjur. Yeah. Nanging pamimisakan urang neuleuman di budaya urang gitu.
0: Yeah.
1: Budaya urang Sunda tangtuna dina hiji ngaran ge pamimisakan dina Islam mah dina mere hiji ngaran teh kudu aya hartina kitu nya teh doa gitu.
0: Yeah.
1: Nah, pamimisakan urang mikirna kanu ngeunaan makna ngeunaan ajen hiji ngaran tangtuna kedah nama urang salaku urang Sunda teh kedah terang gitu kedah uninga yen ngaran-ngaran nu diberekeun ku kolot urang baheula teh tangtu aya maknana gitu tengah saukur ah kolot urang baheula mah jigana naonnya pamistrana mah gabut gitu mere Bandung teh Bandung we kitu nya nya Garut mah Garut we tapi henteu kaum dangu jantan hiji ngaran hiji patempatan tangtuna miboga ngaran teh aya makna filosofina kitu nya kolot jaman baheula teh ngan urang nya dina mangsa nu ayeuna mangsa kiwari cantang tu terang gitu cenah terang nah maknana tina hiji tempat eta jadinya Simkuring aya rasa naonnya rasa kapanasaran salami kuliah terus naros-naros oge terus nya tiba-tiba aya we di na uteuk teh nahannya bet disebut Bandung nah bet disebut Garut nah bet ieu teh disebutna Cihaur geulis nah kunaon tah nya Simkuring hoyong ngaguar sasarengan sareng kaum dangu kitu nya
0: tah terus kieu panjeu kumaha tah numutkeun Kang Ilyas pandangan anak eta ku karuhun-karuhun anu parinternya Islam mah. Naon teh? Ngahijian naon? Nami gitu.
1: Ya, mohon.
0: Hiji tempat istilah tanapi naon wae gitu. Jadi eta teh ngandung makna eta. Kumaha eta pandangan kok? Kakaruan urang urang anu.
1: Ya, mohon.
0: Ah eta kumaha?
1: Janten karuhun urang teh sananya sanggem sim kuring mah. Jadi lebih pintar ti orang gitu, angkung pintar ti orang. Mami misalkan dina Sunda megeni aya wancin kaditu, terus tah lagi sami ngaran patempatan ge. Urang Sunda zaman baheula mah langkung resep, langkung ngajen, langkung ninga karena hal-hal anu manehna tempo atau napi naon anu manehna kakuping kadangu gitu. Nah, contohnya dina alam-alam. Nah, alam-alam di sabudeureun urang Sunda, contohna mah pamisakan urang wanoh ye ngeunaan hiji tempat anu awalna teh ci. Ci kitu kan teh ci teh ci ami ci manis geuning ci enteh. Nah, kan berarti ci dirinya teh cai. Nah, kolot urang jaman baheula saking ku naonnya ngajenan hiji hal teh tapi ka ieu patempatan teh kudu dingaranan saluyu jeung anu ditinggalina. Sarang kondisi alam anu keur dirandapan anak Pak Margi da orang Sunda baheula mah kati tanah bet tanahna subur wae nya tanah Jawa teh subur wae soalna masyarakat Sunda masyarakatnya umumna mah masyarakat Jawa hirupna teu jauh di nu ngaranna cai. Jadi misalkan hiji peradaban teh tangtu di mimitianana di Walungan, caket Walungan gitu nya Margi da eta kan sumber kahirupannya cai teh kanggo tatanen, kanggo ngalaksanakeun hiji kegiatan gitu nya mandi sareng-sareng kan di cai gitu. Nah di dinya ngadamel hiji pamukiman, ngadamel hiji desa tanapi naon dinamia misalkan Cihaur Geulis. Nah ieu weh misalkan di kantor RRI kan di Cihaur Geulis nya.
0: Daerah nanya. Nah,
1: ci teh cai, haur teh pamisakan wan dina kamus mah awi koneng. Nah, geulis kan ya cantik. Nami
0: jenis awinya.
1: Awi gitu. Yeah. Pami geulis mah kan berarti endah gitu ya katolana. Tah biasa wae ieu teh di kantor RRI teh kapungkur mah ieu teh kebon awi gitu. Kebon awi koneng anu nanya saya katanya anu endah gitu katinggalna katanya. Jadi kapungkur mah ieu teh tos dinamian ieu teh da kusabab ieu aya haur anu alus. Sebutan Jawar Gelis paling dia teh gitu. Eta salah sawios karena pedaran dina toponimi eta pedar ngeran sejarahnya nah si kecamatan bisa disebut Jawar Gelis. Nah abad ledeng teh disebut ledeng gitu. Mau pati-pati mau naonnya ngarani tempat geus pe ledeng gitu mah mungkin gitu. Jantan pasti aya sejarahna seperti gitu.
0: Tah kantos teh nalungtik gitu. Jadi selama dasar-dasar na gitu misal asal muasalna ngaran patempatan gitu. Terutamina di Jawa Barat ya. Ada mah santa saheulaan mah di lingkungan di Kota Bandung lah.
1: Ya. Oh iya man. Tapi misalkan nalungtik secara akademis mah teh acan. Tapi pami misalkan secara nalungtikna secara nanya observasi anu
0: diacak
1: ya. Diacak nya pangintanya sabari misalkan hanya kalau sim kuring kan hanya kepenasaran gitu nya pemisahkan orang di Bandung teh margi da abi ke perantauan di Garut gitu. Pas ke Bandung teh nah sih bet disebat aya Kosambi. Lah Kosambi. Jadinya nah naon aya Kosambi teh jadinya awal mah awal nah abet Kosambi. Tah sabada sim kuring searching di Google kalasan dosen sim kuring ge nalungtik tah eta. Janten pamisahkan orang aya kepenasaran teh tiasa terjun ke lapangan geuning aya anu nalungtikna. Kalasan sim dosen sim kuring Pak Dede Kosasih parantos nalungtik, parantos nyerat. Yen Kosambi teh nyaeta hiji tangkal. Nah jadi kapungkur mah aya namina teh tangkal Kosambi di daerah Kosambi teh sarta acan aya namian tempatna.
0: Duka aya nama aya duka
1: teh. Tamun di dieu ge Cihaur geus teh aya, aya haurnya di dieu.
0: Sapa misal? Aya juga nama napot gitu.
1: Tamun nya aya nama
0: dibonsaikeun.
1: Dibonsaikeun. Awi-awi dibonsaikeun nya
0: kan. Iya.
1: Ya pami kapungkur mah Kosambi teh cenah tangkal, janten seueur tangkal Kosambi. Tadi dinya masyarakat
0: siga kumaha tah tangkalna jenisna?
1: Sapertos caringin kitu. Oh. Simpul kita acan kantos ieu. Acan kantos ningal.
0: Berarti Kosambi teh tangkal ya.
1: Namun, janten rek ka mana mun cek urang mah? Ya, eh tak ka Kosambi.
0: Ya. Nah, belanja.
1: Ya kalau balanja nya ayo nama ke pungkul juga.
0: Kaleuweung
1: bener. Kaleuweung berarti bade naon ngarit naonnya. Yeah. Atana pingala awi penginten ka pungkur mah teterang tah. Tapi pamisakan dina masalah ngaran tempat mah kosambi teh nami tangkal gitu. Seperti kitu.
0: Tah ena urang tina ciheula ye.
1: Ci mun.
0: Ci tah. Lamun di Bandung lah nya. Ciahur geulit, Cibeuning.
1: Tah Cibeuning tah simpuling tah acan ieu tah Cibeuning mah
0: Cicaheum
1: Cicaheum tah terang tah margi da salarusna mah misalkan jadi aya ngaran patempatan anu digabungkeun antawis hidrologis teh cai
0: yeah.
1: Sareng biologis misalkan pamisalkan
0: Cimenyan
1: tah Cimenyan kan menyan tas terangnya menyan sapertos yeah. Kumaha janten misalkan di Ci eta teh daerah nacak kecai ta masyarakatnya emang katalah ku produksi menyan seperti gitu atau tapi nggak ada mal menyan yeah. Gitu kanggo kan kampung mah ya adat-adat seperti gitu kan
0: yeah.
1: Nah biasa wae seperti gitu jantan aya gabungan antawis kesang tukang
0: yeah, aya ciminyak banyak
1: nah ciminyak aya cibiru misalkan
0: cimahi
1: sampai segala mahi bagaimana jadi itu mah jarang terang tapi mah kedah namanya kedah. Nah, panalungtikan anu leres-leres gitu bilihna
0: Cibodas.
1: Nah, anjel mana barodas gitu atau napi imah-imahna barodas kan terang. Eta mah kedah panalungtikan anu rada-rada nusok jero gitu.
0: Buat buat perah di itu aya sapi misal jadi
1: sapi.
0: Cibodas teh tina ci susu.
1: Oh iya, mun leres tah kitu biasa.
0: Tapi aya ge cai nyusu nya.
1: Ci nyusu aya janten pamici nyusu mah jiga na jiga na pan pamici nyusu mah lamun mata air pam Indonesia nama kalau jiga nama eta teh patempatan anu ngahasilkeun air mata air gitu cinyusu tadinya teh jantan disebutna ku masyarakat teh oh bari ka mana ka cinyusu gitu aya mata air tadinya gitu seperti kitu
0: tah tina cician naon aya nu mendak teh misalna anu geuning hal aneh lah lamun gitu-gitu
1: pami hal aneh mah salalosna di Garut mah aya pami misalkan cisurupan sesama teh aneh warga kadang kawis masyarakat teh nganggap cisurupan teh aya tempat lawan kasurupan gitu nya tapi salalosna mah kan teu cisurupan teh artinya aya nu nyurup gitu nya
0: nyurupkeun
1: kan pami dina basa Sunda mah kedah ditilik dina basa nya dengan saukur da surupan teh kasurupan gitu nya teu sakit gitu nya janten aya ambigu gitu di masyarakat teh. Eta paling anu aneh mah pami misalkan nami-nami nu aneh mah seharusnya di Ci mah tara aya nu aneh. Nanging pami misalkan di Ciamis aya nami-nami anu rada aya jorang gitu nya.
0: Oh,
1: eta seharusnya mah pami misalkan urang nanya terang sajarahna sapertos kumaha atanapi hal-hal anu kasantukangan eta tempat. Tentunya kita mau jadi ambigu deh gitu nya. Simpulnya ini kantos badai mendakan desa Siluman di Subang. Nah desa Siluman teh sanes hartosna aya Siluman seueur Siluman. Tapi dinya teh pami misalkan badai perang si tentara nah teh bisa ngalengit gitu bisa nyumput juga Siluman teh. Eta desa Siluman teh

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: ngamu mulai bahasa Sunda ngeunaan Mikawanoh asal muasal ngaran patempatan di Jawa Barat. Nah, tadi urang tos ngabahas ngeunaan anu dimimitian kuci. Kitunya tempatnya Ciawi, Cicaheum, Cibiru, Cibeureum. Nya Cibeureum. Aya nama aya oge nu patempatan teh. Misalnya kieu Rawa Badak. Terus aya oge itunya naon teh gede bage itu.
1: Kamu gede bage biasa.
0: Gitu kan aya di Rawa Bangkong.
1: Ya biasa aya Rawa Bangkong.
0: Tanya. Tah. Tapi Kang Ilyas aya oge kieunya. Aya Babadak, aya Cibadak. Tah eta pami eta kumaha tah? Aya Babadak, aya oge Cibadak, aya Cibadak
1: gitu. Ya, pami Babadak mah sadurna sim kuring nembe ngupingnya Babadak teh daerah teh tasaran Cibadak pami Cibadak mah kan katalisnya.
0: Atawa tapi Babakan gini
1: sayanya. Babakan ya. Pami Babakan mah sadurna pamisakan orang ini karena aspek-aspek nu tadi kan tadi terus disebutkan ci mah lebatnya kan hidrologis hidro teh cai pengertiannya. Nah pami misalkan Cibadak Babakan tak Babakan mah biasanya karena tama langkung karena orang teh ayah leuweung di Babakan artinya ayah leuweung ganggung si magonggong kurang di Babakan jadi hiji tempat anu anyar. Tah sajarahna biasanya anu tempatna di awalan ku Babakan tangtuna eta samemehna saat canda di desa atau kampung teh tangtuna eta leuweung heula gitu. Tah terus di Babakan di Babakan terus jadi hiji tempat jadi dirinya masyarakatnya langsung nyebatkan ya Babakan biasanya sok Babakan Caringin Babakan Naon Babakan Naon nah jadi
0: Babakan Ciamis
1: Babakan Ciamis berarti ya teh di Babakan awalnya leuweung di Babakan jadi desa awalnya di daerah mana Ciamis misalkan ya jadi we ngaranna Babakan Ciamis janten di Sunda mah tengah saukur tinggal di Naci Cian Hungkul tapi biasa ditinggal tina aspek geomorfologis artinya geomorfologis teh kontur tanah kontur tanah pemisahkan sok ayah ngarampet tempatan namina punclut geger pasir nah janten eta teh geomorfologis artinya ayah kontur tanah anu beda pemisahkan pasir kan artinya bukit gitu nya nah janten oh berarti
0: pasir angin
1: oh pasir angin tapi pemiatama biasanya kan sok ada rada nanjak ya pasir gitu mah biasanya nah teteh berarti pasirnya kan bukit berarti teteh ayah di tempatnya di pasir nya di bukit gitu. Tapi pami geger ge sami
0: geger kalong, geger girang lamun di Bandung banyak.
1: Pan geger teh rada nanjak kan pada Kalembang soalnya. Katawi sih oh geger teh berarti aya sami hartosna diga puncreut diga pasir teh sami kitu nya. Tajantan katitan pisan masyarakat Sunda mah emang ninggal karena kontur tanah oge gitu. Terus aya unsur biologisna oge, tapi biologis mah langkung karena flora sarang fauna tutuwuhan sarang sasatoan. Pamitan mah kan Kosambi, Tangkal dijadikeun tempat. Terus Katapang kan Katapang mah sok kanggo cupang. Daunna geuning Katapang, nah berarti eta didinya biasana sok Tangkal Katapang gitu nya kan. Terus aya pami
0: Cijungjing.
1: Seueur
0: Cikaso.
1: Muhun Cikaso kan seueur kitu. Anu
0: Pasir Jati.
1: Oh iya, berarti teh bakal seueur Tangkal Jati bangetnya di Jati. Nah, sapertos kitulah orang Sunda mah. Pamisah satuan mah aya pelabuhan Merak, gedung pelabuhan Merak.
0: Cimaung. Ah iya pan gitu nya.
1: Cibadak tadi.
0: Cibadak ya, Cikuya.
1: Bari seueur Kuya.
0: Mohon di daerah Kulon aya pan Cikuya.
1: Gitu.
0: Ranca Buaya
1: nih ya. Nah, berarti nya di Ranca teh seueur buaya na gitu di nya teh nya katawis pisan gitu nya. Nami patempatan di Sunda mah moala moa tebih tinu alam.
0: Tah eta lamun kapungkur hartosna berarti lamun di mungkin aya nama kadang-kadang namina we wungkul gitu kan. Aya nu di ieu nama tah aya misalna sebenarnya di Cikuya memang jalan seueur Kuya kapungkurna gitu tah gitu. Eta kemungkinan teh lamun tidak apa di diruntut gitu nya misalna mah ku kondisi nami gitu ku nami eta sareng kondisi kapungkur gitu sesuai itu eta teh.
1: Tapami ayeuna nurutkeun panalungtikan oge di saur Pak Dede Kosasi lian nami ayeuna, nami patempatan ayeuna jigana emang kagese hartosna teu salieu sareng naon namina teh baheula. Janten biasa wae ayeuna teh Bandung teh kan bendungan salesna. Kapungkur teh. Eta ge ayeuna cerita rahayatna ku Ban Parahu kan. Nah, janten Bandung teh tina bendungan, Sungai Citarum di Bandung. Tak kawinna kan Talaga Bandung teh. Talaga Bandung, tak kan hartosna kan kapungna Talaga Bandung. Nah kan ayeuna teh janten Talaga kitu. Yeah. Tapi urang tiasa nyusut kapungkur yen oh benar di kapungkur teh Talaga teh di Bandung soalna dina sababaraha hiji penemuan arkeolog yang aya fosil lauk di Bandung, padahal kan Bandung teh gaduh laut, teh gaduh nanawan, tetapi nahap teh aya fosil lauk di tengah-tengah goha di Bandung teh. Nah, eta tiasa di nya ditalungtik secara geografis terus sejarah ge tiasa. Sareng seseueur lagi da aya nama ku kan kamekaran pangaweruh manusia gitu. Terus pembangunan di mana-mana jantan tenatup kemungkinan yang ngarampat tempatan anu kapungkur mah Cikaso, Cibadak, anu kedahan loba seueur badak gitu. Tapi tak aya badak, eta tiasa we karandapan gitu.
0: Tak saja bi eta contoh nanti selama asal muasal penempatan petempatan di Jawa Barat nu kauning aku Kang Ilyas.
1: Pami nuka sakaterang simkuring mah pami misalkan secara di Bandung mah aya Andir. Andir teh eta Andir teh sami hartosna sareng Cinyusu. Andir teh pami urang nyusu kana kamus. Nah janten pami Andir mah biasana kan aya mata air. Janten seueur cayina eta Andir. Eta kasang tukang. Nah terus di ledeng kakalasan simkuring ngakos di ledeng gitu nya. Eta janten seueur kepikiran lambat sebat ledeng gitu. Oh, kapungkur teh ternyata Walanda teh emang ngajadikeun di ledeng teh tempat ngocorna cai gitu. Jadi tempat penampungan cai teh dinya. Jadi disebutna ledeng da. Duit kayu lagi kan ledeng.
0: Ledeng
1: weda. Terus teh alhamdulillah cai lagi. Cor-cor ti mana. Alhamdulillah kitunya pemilik ledeng mah. Margi da namina ge ledeng mah nya, ledeng mah saat bae. Pintas namina ge ledeng saat gitu. Terus
0: jadi sapertos produk minumannya kumargi meren danau pertama na eta jadi weh teras kadang-kadang kitunya katelah kitu meren ledang
1: katelah gitu jadi asok sanawas aya saatna kitunya ledang tapi jantos fenomena mah ledang gitu.
0: Terakhir dina wangkungan urang ya ngenaan patepatan ieu berarti hartina aya hartosnya. Aya hartos isalana mah karuhun urang kapungkur nganamian hiji patepatan taeta kumaha sora. Misalnya oh iya ieu nu sae kanggo di dama perumahan oh iya ulah iya gitu. Terus ugi kadinya nalungtik.
1: Pami misalkan nalungtik mah tah acan sacara nyala terjun ke lapangan gitu nya. Tapi nurut yang sababaraha sumber anu kusimkuring diangos tangtuna urang Sunda mangsa di hari mah mangsa baheula mah tangtu leuwih pinter ti urang. Jadi misalkan ayeuna mah perkiraan cuaca misalnya kan ayeuna mah aya badan BMKG sansas katena kapungkur mah henteu janten urang Sunda kapungkur mah bade aya ngamida mah hiji hal ge tangtuna ninga kondisi alam misalnya bade usum nya di tatanen kan supaya usum-usumna terang urang Sunda mah padamal hiji bumi terang kedah yang hareup ka mana yang hareup ka dieu teterang kapungkur mah naon-naon sih maksudna bet kudu yang hareup ka dieu yang hareup ka ditu ah ayeuna ka pendakna imah yang hareup ka nya ka sabaraha arah teh meh si panon poe mun misalkan urang teh isuk-isuk kasorot pami misalkan urang teh mun salat apal ye kulon belah mana nah, jadi sapertos kitu. Nah sami kana hiji patempatan oge ngaran patempatan oge nah di dinya tangtuna tina sababaraha hiji tadi wangkungan urang kitu nya kapendak yen urang Sunda mah nu ka hiji tinggal tina caina tinggal tina taneuhna ninggal kana sosialna oge jeung sasna mah aya hiji deui teh hiji deui urang Sunda mah ngagambarkeuna ngalewatan dongeng sareng tangkuban parahu kan tangkuban parahu ge aya di dinya teh sebatanana si Sangkuriang ngabendung Sungai Citarum nepi ka jadi talaga anu kena bakal ditaekan jeung parahu nu dijin ku Sang Kuryang teh jeung Dayang Sumbi teh eta we pamirsana mah mengarungi Danau Bandung cenah. Terus teh najong tang ieu parahu nepi ka jadi gunung. Salasna mah kan pamisahkan di pikiran teh aya mah ah mah nya mah mungkin cenah. Mah nya aya gunung tina parahu sanes-sanes kantenna. Tapi ku masyarakat eta digambarkeun yen leres baheula teh aya talaga Bandung. Cuman pikeun nepikeun ka nonoman urang, pikeun nepikeun ka budak urang jadi dongeng. Baheula teh danau Bandung. Kieu. Tah, tapi kan ku urang, oh, baheula teh di Bandung teh ning cai kitu nya. Tah, tapi sabada maranehanna kuliah, sabada maranehanna jadi arkeolog sanes kantenna, kapendak ternyata bener talaga Bandung teh aya kitu.
0: Tah, langkung lengkap nama engke dina carita legenda masih kangguan propat. Tur nuhun Kang Ilyas ku penjelasanana dina wangkungan urang dina acara ngamumule basa Sunda ngeunaan Mikawano asal muasal ngaran patepatan di Jawa Barat. Hatur nuhun oge ka kaum dangu propat, insyaallah sanes waktos urang tepang deui dina guaran anu benten. Sekali ini ngaturkeun nuhun jeung wengi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dinararaga Milangkala Bayangkara Anuka 80 Porles Tasikmalaya ngegelar Festival Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala Kaporles Tasikmalaya lumangsung di kawasan Dozer Singaparna Poe Aha 21 Juni 2020 genep. Gelaran festival kasebut mincut ratusan anu mikacinta kana manuk anu aya di sababara wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Katut, Garut. Kaporles Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama ngaku helok pisan kuayana animo masyarakat kalayan ngedalkeun yen kagiatan eta lain ngan saukur kompetisi manuk unggul tapi bisa jadi salah saeji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara Porli jeung masyarakat. Sawatara kitu Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura SMS Ijang Suryana salaku pihak caladara nepikeun kareueus tur apresiasina ku aya pangrojong sagablengna ti Porles Tasikmalaya. Kulumangsungna kalayan sukses gelaran festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah saeji panggung festival pangresep panggedena di wilayah Priangan Wetan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu tepang deui dina acara si sindiran. Kelanya bukan nama ya. Mana ya? Assalamualaikum. Kin. Tah. Sok, gera lebat.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio na plep-plepan.
0: Oh, gitu. Mun.
1: Iya teh Kang Roy.
0: Kan.
1: Aya nu manco di daerah Ganasoli Soreang.
0: Mohon.
1: Kapungkur masuk ngiring si sindiran di RRI teh.
0: Sahat ya tah.
1: Namina teh panti sareng Mama Eni.
0: Oh,
1: namun ya. Namun isina terus ngantunkeun.
0: Mama Enina.
1: Mama Enina terus ngantunkeun kawitna di Padalaran. Mama Enina terus ngantunkeun.
0: Muhun kantos ya tetes.
1: Aina panti widi ka soreang ka Ganasolinya. Aina nuju manco panti
0: sih. Oh nya tuh.
1: Kapungkur belok ke siniran Kang Roy.
0: Laras kantos ya tage.
1: Mama kantos Kang Roy kayaknya iya nya.
0: Muhun kantos.
1: Tama nabi ku abah yang nadi kintunan cek abah tekiye tiang asaka perintis ngaliwat kamu awana kapangan sabah pantis
0: mohon
1: sing sehat panjang yuswana
0: amin
1: tau ke pantis tadi Ganasoli nuju manco ayinata
0: mohon
1: tadi nelpon ke abah
0: mohon
1: sing teh malam Senin sareng malam Rebo pantis gitunya
0: tak gitu
1: Kang Roy
0: mohon
1: ayeuna judulna urang narkoba nya
0: oh narkoba siap
1: narkoba ye
0: sok
1: tapi ieu mah sanes siniran muruakan ti Kang Roy
0: mohon
1: berarti Kang Roy nya teu di kampung teu di kota ku narkoba kabarita zaman ayeuna geus nyata setan terus ngabibita nya
0: laras
1: apan setan temannya
0: laras eta teh bah
1: narkoba di mana-mana loba pisan nu beukina aya oknum nu dagangna jalma teu panceg imana di mana-mana narkoba nu meulina beuki loba nu acan tong coba-coba anu ditahan geus loba narkoba musuh nu jahat ngaruksa ka masyarakat setan galena hianat cilaka dunya akhirat sengakan atuh
0: mohon
1: narkoba anu ngaruksak kana sarap kana otak
0: leres
1: setan ngajak ngeminculak nu ngedarkeun gancang tewak
0: leres tong diantep
1: ulah diantep narkoba terus berantas ulah eureun ku petugas kanu mabok kudu tegas diurang tong sena bebas rohnya
0: betulnya tuh
1: hirup tong hirup teh ulah ngalangar
0: tong atuh
1: narkoba entong didahar karena diri kudu lebar kalau seueur istighfar
0: beres
1: narkoba nu nyilakakeun balad setan nu ngayakeun diurang tong diayakeun ku agama diharamkeun
0: leres
1: narkoba kudu dibasmi eta teh musuh utami tong aya di muka bumi anu ngaruksa ka jalmi
0: leres
1: Indonesia ayeuna ku narkoba diruksakna geningan loba rupana heroin sabu jeung ganja narkoba kudu jauhan
0: Kudu.
1: Kudu benang di pagahan.
0: Iya tuh.
1: Anu nyeun kasalahan. Geus pasti bakal ditahan. Indonesia sing maju. Narkoba ulah dipaju. Pamarentah teu panuju. Umat Islam teu satuju nya. Itu kan roy teres?
0: Teres satu kantenan we.
1: Teresna, tah ieu mah yeung roy.
0: Naon tah?
1: Ayeuna mah judulna teh akibat sing roy nya.
0: Akibat.
1: Pananaon ge ku akibat nya. Jadi di tinggi ya, ieu mah sisiniran ieu mah.
0: Oh, kitu.
1: Titi babat ka Sudirman. Kamari kakarapitan. Akibat teu panceg iman. Babari kagoda setan.
0: Leres.
1: Kaci babat lemur barkah. Patok besi cimaskara. Akibat jalma sarakah. Korupsi duit negara. Jalan lombok pancaroba. Balik nak kaci malaka. Jalma marabok narkoba. Akibatna cari laka. Cibiana kaci saat. Kaci babat ci haruman. Di mana-mana maksiat. Akibat jalma beriman. Cibabat jalan Cipahat. Ciruup kampung utama. Akibat jalma jarahat. Hirup jauh jeung agama. Kacibabat terobosan. Cidarima Cipagalo. Akibat mabok oprosan. Jelma Siganu Gelo. Kacibabat Pasir Hayam. Tiamisa Kacipatat. Akibat maroling hayam. Disiksa ku masyarakat. Kaciruum patok besi. Cibabat lemur sagatan. Loba oknum nu korupsi. Akibat nurut ka setan. Ngaliwat jalan ka kaum. Teu bisa ka irigasi. Akibat ngalanggar hukum. Dipariksa ku polisi. Tebah kacibiana. Kacibabat jalan halim. Musibah di mana ya? Di mana-mana. Akibat jalma darolim. Ayeuna mah nu dolim teh di mana-mana Kang Roy nya.
0: Leres.
1: Kang Roy.
0: Aya wae nu dolim mah.
1: Nu dolim teh di mana aya wae nya.
0: Aya wae.
1: Aya wae nya. Tah ieu mah Kang Roy ieu ieu atahan Kang Roy. Abah teh kumargi RRI nya.
0: Yeah.
1: RRI teh mode ayeuna gerak geuyeu. Palimanan Pasir Gadung. Cipahat Jalan Buana. Pimpinan RRI Bandung. Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin.

0: bakat sanaos di AM. Sing langgeng dina radio.
1: Leres.
0: Di harupat Pasir Lio. Kampung Sagara Ciherang. Poopat dina radio. Ngajoman tara sing oncang. Sagara Legok Cigadung. Kacikupa Pasir Kuda. Acara Proopat Bandung. Rupa-rupa seni Suna.
1: Beres.
0: Pageningan Pasigaran. Kaarupat dijajapkeun. Keliningan Bajidoran. Diproopat dipidangkeun. Pasagara Bojong Jaya. Diharupat Kacirengit. Saniwara Carpon Aya. Diproopat Tengit. Titiran dina kaweni. Moopat anakna kene. Si siniran eta seni. Diproopat aya kene. Lemur pantun di Ciulung. Cidadak Jalan Yamisa. Henteu kantun seni calung. Nah tiap dinten Salasa.
1: Yes.
0: Pacilangu Ciharupat. Cipahat Pasir Kaliki. Kaum dangu di Propat. Sing sarehat Seridki. Iyuk Kalangkung Wayang. Kacigalek Ciharupat. Cici Dadap Kacimangu. Wayang Golek di Propat. Dina tiap malam minggu. Sanes gitu Kang Roy.
1: Leres.
0: Nah ayo nama Kang Roy. Keguh ku Kang Roy yo.
1: Ah sok.
0: Keguh Kang Roy. Eh nah orang-orang otong wakaira rakitannya.
1: Ya atuh.
0: Rakitan helanya ini tanya.
1: Kak rada di
0: rakitan ya. Rakitan kenwera.
1: Diri telak
0: gening
1: saat acana rakitan
0: teh reka cipada
1: mohon
0: gening anyar dianterken sugan teh can jadi rana gening anyar diserahken saakang Roy saakang Roy
1: sahanya
0: sugan teh rek meser peda paingan tadi dipapai. Sugan teh sanes nyirana. Paingan tadi gugupai. Saha Kang Roy?
1: Si Eta.
0: Itu saha nu digamis.
1: Saha.
0: Ari pek teh urang pasar. Itu saha nu gelis. Ari pek teh rana anyar.
1: Oh, gini.
0: Majar teh kalem. Majar teh lemur Cipada. Paingan daerah Ulin. Majar teh geus jadi rana. Paingan ngajak Ulin. Hayang teuing baju gamis. Ayeuna meuli ka mana? Hayang teuing rana geulis. Ayeuna jadi laksana. Keur naon bade kaholis. Teu daek ka Tegal Ilat. Keur naon awewe geulis. Teu daek ibadah salat. Saha Kang Roy?
1: Anu geulis.
0: Sugan teh ka Cigonewa. Geningan ka Cibaliung. Sugan teh isi soleha. Geningan tara ditiung. Itu saha nu digamis.
1: Saha.
0: Geningan urang Cipait.
1: Oh.
0: Itu saha nu gelis.
1: Saha.
0: Geningan mementa duit. Lamun hayang baju gamis. Ayeuna duit di mana? Lamun hayang kanu gelis. Ayeuna masing iatna. Sugan teh ka Pasir Jati.
1: Epek.
0: Geningan reka Sayati.
1: Oh.
0: Sugan teh istri Sajati. Geningan

0: padati.
1: Ah.
0: Sanes gitu, Roy.
1: Sanes.
0: Lainnya bagian Kang Roy atau?
1: Pasirwangi Tumaritis.
0: Aduh.
1: Kaharuman Mawa Meri. Wilujeng Wengi Kapantis. Aturan Manco Deui.
0: Ah, itu atu.
1: Oh, hiji deui.
0: Hiji di sok, sok.
1: Hiji ka kamamaane. Pasirwangi Kaciwulan. Kaparongpong Ngadubako. Wilujeng Wengi ka mamaan. Ngadepong di juru panto.
0: Mamaan teh di Usari di Jakarta ini teh.
1: Ayeuna mah di Jakarta.
0: Oh di Jakarta atas di Indonesia tehnya.
1: Mohon terus di Indonesia ya nama.
0: Atas KRRI teh acan.
1: Kantos.
0: Ayeuna nuju Manco mamaannya.
1: Mohon.
0: Mugi mamaan masing sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana. Diseurkeun rezekina, ditepikeun tina musibahnya.
1: Amin.
0: Mugi doa Abah Jangwat diijabah ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Atuh itu Bapak Ilham.
1: Oh, nya.
0: Anu aya di Sumatera Selatan, sakulawarga nu jumaranco nya.
1: Leres.
0: Didoakeun. Mugi kulawarga Bapak Ilham sing sarat walafiat sadayana.
1: Amin.
0: Diseurkeun rezekina.
1: Amin.
0: Kulawargana saroleh solehahnya.
1: Amin.
0: Ditebihkeun tina musibah Kang Roy.
1: Amin.
0: Urang teraskeun deui Kang Roy.
1: Teraskeun.
0: Upami bade bapa ka Bandung. Abdi mah ka Puncak Jaya. Upami bapa rek nyandung. Abdi mah serahkeun wae. Saha nu dae ka gunung?
1: Saha.
0: Ka jenteng ka lolohan. Saha nu dae di Candung? Ka jenteng lelengohan. Abdi mah arim ka Bandung. Ka jenteng babawaan. Abdi mah alim di Candung. Ka jenteng raranaan. Sugan teh jalan Cigadung. Geningan tak katari kolot. Sugan teh moal di Candung. Geningan jadi nu kolot. Taulah kieu Kang Roy.
1: Kumaha tah?
0: Ieu mah Kang Roy berenya.
1: Hahaha.
0: Kieu Kang Roy. Kareles ka Kadung Ora. Ka Cigebar dayeuh kolot. Ari hees di nu Ora. Lebah dahar di nu kolot. Kaleres ka Kadung Ora. Ka Cigebar dayeuh kolot. Ari hees di nu Ora. Lebah dahar di nu kolotnya. Kang Roy siga namanya.
1: Nurus tunjung pisan.
0: Urang beakeun ku Abah waktuna ieu lah.
1: Pek pokona mah.
0: Jurang ka Cidurian.
1: Ya.
0: Mengpeung aya urang lemur. Jurang ka pangajian. Mengpeung aya jatah umur. Teu daek ka Cidurian. Cik atuh jalan Cipager. Teu daek ka pangajian. Cik atuh gerah leuleugeur. Teu daek ka Tegal Ilat. Eta mah rek ka Citarim. Teu daek ibadah salat. Eta mah jelema dolim. Majar teh jalan ka Salam. Kunaon ka Tegal Ilat. Majar teh agama Islam. Kunaon teu daek salat. Sugan teh jalan Cipatat. Geningan eta bagenit. Sugan teh ngabagi jakat. Geningan jelema medit. Mun hayang ka Jayagiri, mangkade teras ka Tongoh. Mun hayang salamet diri, mangkade caket ka Aloh. Hayu urang ka Cibeuning, sing daek ka Cisalada. Hayu urang Sirigeuing, sing daek amal ibadah. Eukeur naon ka Cirata. Teu daek nanya ka Tongoh. Keur naon loba harta teu daek infak sedekah. Itu saha dagang arit geningan ti patok besi. Itu saha loba duit geningan hasil korupsi. Majar teh ka patok besi geningan ka jalan holis. Majar teh moal korupsi geningan ka goda iblis. Sok aya kang naon
1: mawa oyong ka Cipadung.
0: Tak gitu.
1: Meuli pare dina leuit. Saha hayang dicandung. Abdi nampi duit.
0: Anu penting mah dalapan enyang sok naskeun.
1: Nyantos ke deui.
0: Ngan sahiji.
1: Sahiji-hiji wae atuh
0: bae. Tah. Mah aya kapungkur mah keureunya abah keur leutik keneh. Aya rakitan depan tiap diukawih dikawih kenya. Sepanjang jalan soreang mawleh di aspalan. Sepanjang acan kasorang mawleh di akalan. Tak eta mah duka rumpah kasa Kang Roy. Ay rumpah kabah nyangot nak ye. Sepanjang jalan Cilaki mawaleh babalapan. Sepanjang ayah salaki mawaleh di kekepan.
1: Trek tong tong, trek tong reng.
0: Sepanjang jalan Cipete mawaleh katanyakan. Sepanjang ayah nuhereuy mawaleh diajakan. Sepanjang jalan Banyaran mawaleh kikinciran. Sepanjang acan ngajaran mawaleh dipikiran. Sepanjang jalan Kalasan mawaleh dihalangan. Sepanjang acan ngasaan mawaleh didatangan. Sepanjang ngilu lalajo mawaleh kakawihan. Sepanjang ayah pun bojo mawaleh ditinihan. Oh iya natu.
1: Sok oh dilagukan nu tadi kene we.
0: Oh dilagukan kene sok rumah sok.
1: Nya nu tadi kene.
0: Nya sok
1: mawa oyong ka Cipadung.
0: Tah gitu.
1: Meuli pare dina leuit.
0: Tah gitu.
1: Saoyong dicandung. Ngacung ngacung. Abdi nembe nampi duit.
0: Encan nampi duit aya karek tanggal 28.
1: Oh atuh beda abdi mah.
0: Kieu Kang Roy. Sugan teh ka Cisalada. Geningan reka Citarim. Sugan teh ahli ibadah. Geningan jelema dolim. Upami ngajak ka tongo. Kadetong jalan kaloji.
1: Kade.
0: Upami infak sodako. Kadetong hayang kapuji.
1: Setuju pisan.
0: Hayu urang ka Cibeuning.
1: Hayu.
0: Mangkade ka Tegal Ilat. Hayu urang Sirigeuing. Mangkade ibadah salat.
1: Kedah.
0: Teu daek ulin ka Kordon. Eta mah babakan rampe. Teu daek saum Ramadan. Eta mah Islam KTP. Hayu urang ka Cijerak.
1: Hayu.
0: Mangkade ka Ciwalengke. Hayu urang aribadah. Mangkade ulah Talangke.
1: Kedah gesi.
0: Tah ieu mah teguh Kang Roy, Kang Roy.
1: Tah sok.
0: Teguh ku Kang Roy ieu mah.
1: Siap.
0: Teguh ku Kang Roy nya.
1: Mangga.
0: Tah teguh ku Kang Roy. Ieu mah.
1: Ya.
0: Anu keur kuriak dik ieu mah rumpak ka Abah Jangotnya.
1: Oh, mangga.
0: Biasa tungtung naju tegunanya.
1: Nuhun, siap.
0: Keur kuliah di Citarim. Biayana sararusa.
1: Sararusa.
0: Keur kuliah di Citarim. Biayana sararusa. Tak urusan jeung kuliah, naon urusan jeung kuliah?
1: Naon atunya?
0: Keur kuliah di Citarim. Biayana sararusa.
1: Imah.
0: Kuliah mah imahnya, nyeun imahnya.
1: Imah.
0: Apantung nuat keur kuliah di Citarim tuh.
1: Imnya.
0: Biayana sararusa imahnya.
1: Mohon.
0: Dina teuk di entep loba. Balanyana ti Cirata.
1: Bata.
0: Batanya. Ya, dina teuk di entep loba, balanyana ti Cirata batanya.
1: Ya.
0: Lima bibit jeung si bapak. Cing bener atuh ditaksir.
1: Oh, pasir. Pasirnya.
0: Ya. Gitulah. Sabarihiji jeung si Biuse. 15 saur Mang Emen.
1: Semen.
0: Semennya.
1: Semen.
0: Di garawe make masker. Tukang temok Mang Amik.
1: Oh, keramik.
0: Keramiknya. Di suguan dina bangku. Matiana Nupaah Husen.
1: Kusen.
0: Kusen. Kusennya.
1: Ya.
0: Mun keluar ditutupan. Bisi ayah nungalan to.
1: Panto.
0: Pantonya takit tukang raya. Terumpak ke Abah Jangot.
1: Alhamdulillah.
0: Dina tuangan ya.
1: Oh, tuangan. So,
0: tuang di warteg biasa. Osok kaya goreng layur.
1: Sayur. Sayur.
0: Sayurnya.
1: Sayur.
0: Balanyaan gera buka. Digodogen atau gancang.
1: Kacang.
0: Kacangnya. Mobil teh sok bilang ngetem. Dagang gorengan sok capek.
1: Tempe.
0: Tempenya. Munu'u menikah mita. Biasa dijin gehu.
1: Tahu.
0: Tahunya cibuntu. Digoreng di belum. Digoreng di belum. Digoreng di belum. Tos khas. Digoreng di belum tos as gitu nya. Ente kudu make pecin.
1: Asin.
0: Asinnya.
1: Yeah.
0: Anu tuang menilila. Ditungguan bari diuk.
1: Uk lauk.
0: Lauknya.
1: Lauk.
0: Meuli daging uga ige. Dina piring mening numpuk.
1: Gepuk.
0: Gepuknya. Di kuluban unga dinten. Bari diuk na jojo dog.
1: Dog.
0: Dog.
1: No.
0: Yeah. Aduh. Alhamdulillah kan Roy. Itu seorang rumah cona si siniran dengan Roy.
1: Terus.
0: Ayah nunga bayar lebat ke Kang Roy itu ayah.
1: Mama.
0: Buah apa banteng di Surabaya nuju manconya. Itu di Cianjur Selatan, di itu nanti Cidaun, Cimaragang,
1: Akiletik,
0: pugu di urang Jawa Barat menyemaran conya
1: ya, kayak iya teh
0: sakit tuh ayah kene wakbes kan Roy
1: ayah Pak Ilham ya manco.
0: Oh, Pak Ilham manco ayah ngawe ya
1: ayah Pak Ilham.
0: Alhamdulillah tuh Pak Ilham. Mugi Pak Ilham didoakeun ku Abah Jangotnya. Pak Ilham sakula warga sing sarehat lan walafiatnya.
1: Amin.
0: Tah ieu ngaro aya kana waktosna mah ieu teguh deuyeuh. Awe anu nyupiran. Ditanya menida reda.
1: Reda.
0: awewe anu nyupiran ditanya meni dareda.
1: Randa.
0: Randa. Keresep Kang Roy. Nulenyang urang Jepara. Pamajikan Timuruan.
1: Timuruan. Pan Parawan.
0: Parawannya. Taima Abah Jangot ye. Itu sah budak ibu. Itu budak anak ibu. Hayangna teh mawa kijang.
1: Bujang, hayang disebut
0: bujangnya.
1: Hayang disebut bujang.
0: Nuhajat menipu ara. Taonangan rurusuk rurubungan.
1: Rayungan. Rayungan.
0: Sok mabok mawa antimo. Padahal jalan stabil.
1: Mobilnya.
0: Sini ini meni amenya. Disamper kunyai ipah.
1: Nyepahnya.
0: Pakainya Kang Roy, nah tuh Kang Roy.
1: Kayak orang nyepah.
0: Kang Roy, nah tuh ayo nanya.
1: Ya, oke lah.
0: So, bal si Jima tuh.
1: Ya, kita cari nyepah dah.
0: Anu apa teh? Kukupin ku Kang Roy teh cirengot ya. Kira sok wae teh.
1: Pasir impun ka Cirenggot.
0: Ta eta
1: terusna ka Panyingkiran.
0: Ta eta
1: atur nuhun ka Bah Janggot. Adugikeun si sindiran.
0: Tah kitu ngorenya. Mugi ya Tukang Roy nya.
1: Muhun.
0: Kang Roy mah cenda mah teh. Namairan Abah dina acara siniran.
1: Ya.
0: Kang Roy sing janten nama ibadahnya.
1: Amin.
0: Abah ge sami da urang mah maksad ge. Ngaibur masyarakat, ngaibur kaum dangunya.
1: Ya.
0: Ngaibur kaum dangu
1: anu
0: kebiar ulah.
1: Ya. Mamahan ngajawab ieu teh randa cenah.
0: Hah?
1: Eta tadi mantuan ngajawab randa.
0: Oh gitu.
1: Muhun.
0: Tuh, mamahan ge nya. Ngawal mamahan ge nya.
1: Muhun. Betul.
0: Mana teh mamahan teh di Australia kene, Kang Roy?
1: Oh, tos di Indonesia ya nama. Di Jakarta.
0: Di Indonesia atau di Jakartanya?
1: Di Jakarta.
0: Oh, tadi ngiring ngawaler tadi teh.
1: Muhun.
0: Aduh. Muhun. Mun kitu ya Kang Roy nya.
1: Cuy, iya hatur nuhun bae.
0: Kang Roy.
1: Muhun.
0: Apan sekabah teh kacantigi Majalaya. Gitu nya. Ngaliwat kamu awana. Pamugi Kang Roy Wijaya. Sing sehat panjang yuswana nya.
1: Amin. Sing
0: balas satu apa aja ngol ku Kang Roy.
1: Iya gitu ya pokok nama pasir impun.
0: Kasi rengkot ya nya. Mun sakit Kang Roy nya.
1: Mun.
0: Atun nuhun Kang Roy. Anu pamungkasna ti Abah Janggot kasi batu naik angkot. Kasi saran ten jalana. Sakitu ti Abah Janggot. Ampunten kasadayananya.
1: Alhamdulillah
0: Kang Roy tadi Abah tos disiniran di Nuhajat.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Dinu nikahkeun tadi teh.
1: Kayak di asistenan lah gimana gua abdi.
0: Tah kitu nya tah. Hayu kedahna mah Abah teh anu ngangengkokan Kang Roy nya.
1: Gitu nya.
0: Ari tadi mah ari senina teh tersepen kana siniran meureunan.
1: Oh. Gitu.
0: Tukang alok teh kalkah. Ka Abah aya keneh. Apa ku Abah teh dibere waktu cing teh saparapat jameun abar kesiniran. Karek kedua aya keneh kitu, aya keneh. Subhanallah cing teh. Jadi teu apaleun kana seni jelema. Tah kitu.
1: Yeah.
0: Tah kitu ku Abah dibahas kini-kini aya hiji. Di sawah loba puradan. Seni jeung seni ngahiji kade ulah pacengkadan. Seni sisiniran teh seni Sunda cing teh kabatenya.
1: Terus.
0: Ayo tadi teh pan kararesan anu sasalahanna teh di Bekasi.
1: Oh.
0: Di Bekasi mah pan basa Indonesia tinggal dosennya.
1: Iya.
0: Hayu ku Abah teh dibahas punten cing teh. Kalau itu mah pantun bahasa Indonesia. Kalau si siniran bahasa Sunda seperti ini titik gitu.
1: Iya.
0: Tapi ngartieun Kang Roy.
1: Oh, anyanya tuh.
0: Ah, kita. Kenapa tadi teh tukang alok? Kak apa karek dua ayak keneh subhanallah.
1: Nya eta ngalokna kitu.
0: Hah?
1: Ngalokna kitu meureun. Ayak keneh kitu.
0: Henteu. Yeuh mah nyebutkeun ayak keneh teh. Abang geus bere teh ayak keneh kitu. Ayak keneh kitu lain-lain ieu teh roy. Jadi teuing kumaha? Dengarkeun geus. Teuing mah teu bisaan. Sakitu ku abah teh dibantuan. Kaci bubur, kan gigi lemur na ngewer. Nu ngahibur, pamugi seueur nu nyawer cek abah teh. Pan abah mantuannya.
1: Ya, res.
0: Cek abah teh meuli bubur titi dadap ka Maroko. Nu ngahibur ulah hilap kopi roko cek abah teh. Gitu nya. Tah kitu Kang Roy nya.
1: Iya.
0: Kemah mun Kang Roy gaduh panggung teh jeung abah Kang Roy.
1: Oh, siap kayak di panggung gede ku abdi.
0: Jeung panggung di gede nya. Kedap deui urang tengkenya.
1: Iya.
0: Diereri mirang kala anu ka 8 hijinya.
1: Muhun, siap
0: kana mangke. Dina 11 September nya.
1: Muhun.
0: Mun kitu Kang Roy, hatur nuhun Kang Roy.
1: Sami-sami. Hatur nuhun.
0: Mangga mun Kang Roy sing sehat walafiat.
1: Sami-sami abah oge.
0: Dipajang ke Yuswana.
1: Muhun.
0: Atuh bade gaduh makna eta. Sing lancar mengoyep. Emang Roy.
1: Amin, amin.
0: Sing nyanang sarjana naon ekonomi. Sing lancarnya atuh naon.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir rimpun ka Cirenggot terusna ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot. Kadugikeun si sindiran. Pokok namanya ka Mamaan, oge ka Bantis, Pak Ilham. Pokok nama Pasirangi ka Ciwulan. Terus teh ka Parongpong Adubako, Wilujeng Wengi ka Mamaan, ngadepong di juru panto. Lagi ngadepong mungkin ya. Di tempat tidur di rumah barunya. Seneng. Selamat malam buat semuanya. Wilujeng wengi kasadayana hatur nuhun. Dotos ngiring aub dina acara sisindiran wengi ieu. Cak.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Nimuluang tinabura.
0: Arti peribahasa Sunda ini adalah mencari hikmah dari setiap kejadian. Sebuah pesan yang biasanya diungkapkan ketika ada seseorang yang terkena musibah, seperti kecelakaan atau kehilangan sesuatu. Pepatah Sunda ini mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
6: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
5: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
7: Suara Budaya Bandung.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hareuring peuting wengi ieu Pop Sunda Alternatif Baris ngajajab kaum dangu siap-siap bade istirahat. Mudah-mudahan naon kungkap pidangkeun janten nambihan ilmu sareng pangwaruh oge janten hiburan kanggo urang sadayana.
1: Hareuring peuting

Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

kumalendangna hirup urang di ieu alam, mangrupi lalakon nu pasti, sariring dumadi, saringkak saparipolah, moal leupas tina catetan mantena. Loba katangtuan nu kaharti kupikir, nanging hese ngalarap keunana dina carita hirup. Diri masih keneh resep ngumbar lamunan, nutur-nutur pangbibita setan, ngudag-ngudag pangajak nafsu. Mungguh hirup, kabingung, kasusah, pasti aya di sabudeureun urang. Tapi teu kudu salempang, sabab urang geus dibekelan ku akal, pikeun yang harepan rupa-rupa masalah eta.

Akal boga watesan dina tugasna. Tekabeh bisa kahontalku akal. Didieu, urang kudu apal mana bagian akal jeung mana bagian iman. Iwal jalma boga iman nu parigel ngolah akal. Akal dipupuku elmu, diasah ku pangarti, diseketan ku pangabisa. Akhirna, akal ngagandeang jeng roh alam. Estu luyu jeng tugasna, dina garis katangtuan ilahi robbi.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi hari ini. Kembali saya Nia Iswara yang bertugas bersama kerabat kerja menemani Anda di Pro 4 pagi 29 Juni 2026. Bertepatan juga hari ini dengan tanggal 14 Muharram 1448 Hijriah. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya juga sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Baik, dalam Wanci Carang Cang Tihang kali ini kami akan hadirkan sajian cahaya pagi yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan Kacida. Kembali kami hadirkan di setiap pukul 9 yang dirangkai dengan gelar Kawi Pasundan. Dan tentunya perjumpaan kita diakhiri dengan Wangkongan UMKM. Baik, kaum dangu, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang berbahagia ini, kami akan hadirkan cahaya pagi. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Baik kaum dangu dimanapun Anda berada, tentunya saat ini memasuki pukul 5 lewat 6 menit. Seperti biasanya kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda, satu program di mana ini merupakan satu program kajian Islam. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk dapat menyimak bersama akan pencerahan atau ilmu bekal untuk kita. Semoga dengan dihadirkannya Cahaya Pagi yang diharapkan ilmu semakin bertambah untuk dapat meningkatkan, menambahkan ukhuwah Islamiyah, dan tentunya kita mempererat lagi untuk memperkuat lagi keimanan dan ketakwaan kita. Dan satu topik yang akan disampaikan oleh Kang Ustaz Sani hari ini tentang menata hati. Baik, bagaimana menata hati kita? Untuk itu kita simak bersama. Silakan Kang Ustaz Sani.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tiada hentinya melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, tak terkecuali yaitu nikmat yang sangat penting yaitu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, topik kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa menata hati. Tentunya bukan perkara mudah untuk menata hati itu, makanya kita perlu belajar dan terus-menerus membiasakan agar kita bisa memperbaiki niat kita dalam hati, mengarahkan hati kita kepada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang amat penting mengenai hati itu. Kata beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh, seluruh jasad yang kita miliki. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tetapi jika segumpal daging itu buruk, maka rusaklah seluruh jasad yang kita miliki. Segala hal yang kita miliki dari tubuh itu akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Dan yang dimaksud dengan segumpal daging itu tiada lain adalah hati. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum dangu rahimakumullah. Dalam hadis tersebut, baginda Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat agar kita selalu ingat akan pentingnya hati yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Sedangkan anggota tubuh yang lain itu harus menjadi rakyatnya, pengikutnya atau prajuritnya. Sehingga apapun yang kita lakukan harus menuruti hati nurani kita, hati yang betul-betul melihat cahaya, kebenaran, kebaikan yang harus diikuti. Jika kondisi hati seseorang selaku pemimpin ya, atau raja dari semua anggota tubuh itu baik, maka sesuai dengan hadis tadi, insya Allah berbagai anggota tubuh yang lain itu akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hati yang kita miliki itu tidak baik, maka tidak ada harapan lagi. Ya, tidak ada harapan anggota tubuh lain itu otomatis akan menjadi baik. Nah, ini menarik sekali. Maksud dari hadis ini ada dua sisi. Yang pertama, apakah yang dimaksud? Ya, yang pertama mengandung makna bahwa hati ini pemimpin bagi perasaan kita. Jadi ketika hati itu selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik, kita selalu positif, maka semua anggota tubuh kita itu akan menjadi sehat. Nah, ini pemahaman pertama. Akan menjadi sehat, ya, kita berpikir positif, hati kita selalu baik terhadap orang lain, tidak pernah ada buruk sangka, tidak pernah ada ketidaksukaan kepada orang lain, maka perasaan kita pun seluruhnya akan baik. Sehingga itu berakibat kepada anggota tubuh kita akan sehat, ya, dijauhkan dari penyakit. Kemudian pemahaman yang kedua, maksudnya adalah ketika hati kita menjadi pemimpin, menjadi yang selalu memerintah untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, maka anggota tubuh kita akan terbawa untuk senantiasa melakukan ketaatan, ibadah, dan menjauhi maksiat kepada Allah. Nah, ini ada dua. Satu sisi, dengan baiknya hati itu, kita akan menjadi sehat tubuh kita, ya, secara jasad, secara kesehatan lahiriah, gitu ya, kita akan dipimpin oleh hati yang baik itu untuk selalu mengarah kepada kebaikan jasad ataupun kesehatan. Yang kedua, ketika hati dijadikan pemimpin dan selalu yang memberikan atau mengambil keputusan yang baik untuk beribadah dan taat kepada Allah, maka dalam pemahaman kedua, kita akan dihindarkan dari maksiat dan terjerumus kepada dosa. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, itulah pentingnya bagaimana kita menjadikan hati sebagai pemimpin bagi kita dalam mengarungi hidup. Jangan sampai kita menjadikan atau memberikan kesempatan pihak lain untuk mengendalikan kita, yaitu hawa nafsu. Ketika sebaliknya kita malah dipimpin oleh hawa nafsu, maka segala yang kita miliki, anggota tubuh, jasad, dan juga pikiran mungkin gitu, itu akan mengarah kepada hal-hal yang buruk. Lalu kaum dangu rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita belajar menata hati? Harus mulai dari mana? Sedangkan saat ini mungkin ya, ada hati kita yang sudah terkotori oleh maksiat, atau hati kita yang belum bisa dengan kuat memimpin jasad kita atau tubuh kita. Hati kita belum bisa selalu memberikan keputusan yang baik dalam berbagai hal, ya, terutama antara kita akan menjalankan ketaatan kepada Allah atau tidak taat, antara kita melaksanakan ibadah dengan kita lalai dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam belajar menata hati, banyak ulama memberikan nasihat. Salah satunya adalah Syekh Khalid Ibn Uthman bin As-Sabit. Beliau menyebutkan setidaknya ada 7 cara bagaimana kita bisa belajar menata hati. Namun sebelum kami menyebutkan berbagai upaya tersebut, ya, perlu kita perhatikan bahwa menurut Syekh Khalid, beliau menekankan akan pentingnya niat dan i'tikad yang kuat dari hati itu untuk memperbaikinya. Nah, ini menarik sekali. Ketika kita hendak menata hati, kita harus lihat bagaimana kondisi hati kita saat ini. Apakah tadi sudah pada fungsinya sebagai pemimpin dari diri kita, atau sebaliknya, hati kita sudah terbenam oleh kuatnya hawa nafsu yang kita kedepankan. Nah, menurut Syekh Khalid, untuk belajar menata hati, kita harus menekankan pentingnya niat dan itikad kuat kita. Apakah betul kita akan memulai untuk menata hati kita? Kalau niat kita sudah kuat, sudah lurus, maka proses untuk menata hati itu akan dengan mudah terjadi. Sedangkan sebaliknya, kalau niat kita dan itikad kita tidak kuat, maka mustahil suatu perbuatan dan perbaikan khususnya bagi hati kita itu akan terjadi. Begitu kaum dengar rahimku. Kemudian kita kembali kepada 7 cara bagaimana kita belajar menata hati. Menurut Syekh Khalid tadi, pertama, harus ada mujahadah atau perjuangan untuk melawan hawa nafsu yang kita miliki. Dan mujahadah tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Karena dibutuhkan istiqomah, konsistensi dan kesabaran yang luar biasa untuk kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Seperti yang dicontohkan oleh seorang tabi'in, yaitu Ibnu Al-Munkadir. Beliau pernah menuturkan bahwa sampai benar-benar istiqomah, seseorang bisa betul-betul sampai kepada titik istiqomah untuk melawan hawa nafsu, itu membiasakannya harus berusaha dalam waktu 40 tahun. Ini beliau berpesan bahwa tatkala hati seseorang sudah istiqomah melakukan ketaatan, menata hatinya sampai seluruh anggota tubuhnya mengikuti kepada ketaatan kepada Allah, itu sudah tidak mempan lagi untuk digoda ya, atau dibisiki dengan hal-hal yang buruk. Maka setiap kali kita mencoba untuk istiqomah dan untuk bermujahadah menata hati, kita membacakan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'ati. Dan yang wahai zat yang mengubah ketentuan ataupun ketetapan hati, sarif qalbi, ubahlah hatiku agar kembali kepada ketaatan kepada. Nah, itu harus terus menerus mujahadah, berjuang untuk menjadikan hati sebagai pemimpin dari diri kita dan menekan sedalam-dalamnya hawa nafsu yang kita miliki sehingga bisa istiqomah bahkan selama 40 tahun. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus belajar menata hati dengan cara banyak mengingat kematian. Dengan apa? Dengan ziarah kubur dan melihat orang-orang yang sedang menghadapi bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya ketika seorang manusia, hamba Allah itu menghadapi yang namanya mati. Bahkan ketika kita mengingat sakaratul maut, merupakan detik-detik yang dimana kita berpisah dengan alam dunia ini serta nyawa kita dicabut, itu sudah tidak memikirkan lagi kenikmatan, keinginan ataupun hal-hal lain yang sifatnya muncul dari hawa nafsu. Ketika seseorang farqa dunia, gitu, meninggalkan dunia, hilang semua hasrat akan dunia. Dan yang difikirkannya bagaimana akan menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini penting kita lakukan, yaitu dengan cara berziarah kubur atau bertakziah. Dan di situ kita harus betul-betul menginsyafi bagaimana seseorang itu ketika sudah ajal datang, tidak ada lagi yang dia pikirkan dari indahnya dunia ini. Karena ajalnya sudah tiba, waktu untuk hidup di dunia sudah habis. Dan mengingat kematian itu akan menghidupkan dan melembutkan hati kita yang keras. Karena bisa jadi ketika hati kita tidak berfungsi sebagai pemimpin untuk menjauhkan kita dari keburukan, dari maksiat, dan mendorong kita kepada ibadah dan taat kepada Allah, itu bisa terjadi karena hati kita sudah keras. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari luangkan waktu kita untuk merenungkan sejenak bahwa hidup kita di dunia itu tidaklah lama dan kematian itu sangatlah berat. Ketika kita mengingat kematian, kita berziarah kubur atau bertakziah kepada orang yang meninggal atau mengantarkan jenazahnya, itu harus bisa membasuh kembali hati kita yang kotor, melunakkan kembali hati kita yang keras. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzah." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan duniawi. Apa itu? Yaitu kematian. Bahkan sangat baik sekali ketika kita mungkin setelah ibadah salat 5 waktu, kita merenung sejenak, diam sejenak. Kita tidak tahu entah kapan akan dijemput oleh malaikat maut. Hidup di dunia kita habis masanya, dan itu mudah-mudahan bisa melunakkan hati kita yang keras, yang tidak bisa menuntun kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kaum dengar rahimakumullah, kata Syekh, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk belajar menata hati adalah banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh, yang beliau-beliau ini selalu mengingat Allah dan sering memandang wajah orang-orang soleh, itu bisa membuat hati kita akan terbuka dan lega. Akan membuat kita tidak selalu memikirkan dunia. Ketika kita memandang orang yang soleh, berkumpul dengan orang yang soleh yang betul-betul orientasi hidup mereka hanyalah Allah, hanyalah bagaimana kehidupan setelah mati di akhirat kelak, maka kita pun akan tertular gitu ya, pancaran surgawi, keteduhannya, keademannya gitu ya. Bagaimana beliau, orang-orang soleh ini betul-betul hanya memikirkan bagaimana baiknya hidup setelah mati nanti, maka kita pun akan bisa mawas diri dan melihat diri kita, apakah yang kita kejar itu adalah dunia yang fana ini, atau kita sudah betul-betul dalam jalan untuk menabung tabungan pahala untuk kehidupan akhir. Ketika kita melihat wajah-wajah orang soleh, kita menatap cahaya ketenangan dan kelapangan hati, serta mendapat sinar ketakwaan dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita pun bisa tertular untuk bisa menghidupkan hati kita, sehingga kita bisa melihat apa yang

0: Dan yang keempat, kaum dan rahimakumullah, kita belajar menata hati dengan merenungkan keagungan Sang Pencipta. Ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita sampai kepada bagaimana kita merasakan keagungan Penciptanya itu Allah? Ataukah kita hanya baru sekedar ketika kita sampai di tempat yang indah, tempat wisata yang mungkin membuat hati kita tenang, sudahkah itu menyampaikan, membuat kita sampai bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini Maha Agung, Maha Baik kepada kita, Rahman dan Rahim kepada kita, sehingga kita terketuk hatinya untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan taat kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengfungsikan hatinya dengan benar untuk meyakini dan merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaan. Maka yang keempat ini, untuk bisa menata hati agar hati kita menjadi baik, agar hati kita menjadi salimul qulub, ya, hati-hati yang sehat, yang baik, yang bisa menjadi pemimpin diri kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya, adalah dengan selalu mengingat Allah setiap kali kita bersentuhan dengan ciptaan, baik itu makhluk berupa manusia ataupun alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Itu ketika kita bersentuhan, ketika kita memperhatikan dan melihatnya, haruslah hati kita itu hidup dan menuju kepada kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ini tanpa sia-sia. Dan itu bisa membuat hati kita menjadi hidup, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang kecil sekali. Di mata Allah, ya, kita tidak ada apa-apanya, tetapi mengapa kita selalu merasa yang paling atau merasa sombong dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti hati nurani kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin itu kaum dan rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi poin-poin yang selanjutnya dalam sesi yang kedua, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Kang Ustadz. Sejenak tentunya kaum dangu dimanapun Anda berada, kita rehat untuk terlebih dahulu. Kami akan hadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, era digital dan juga audio streaming. Anda masih kami temani dengan sajian Cahaya Pagi. Baik, Kom Dangu, tentunya paparan dari Kang Ustadz Sani akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, Menata Hati.
1: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita lanjutkan lagi, kaum dengar rahimakumullah, masih dalam kajian kita Cahaya Pagi dengan topik yaitu belajar menata hati. Tadi sudah disebutkan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk belajar menata hati. Yang selanjutnya, untuk yang kelima, yaitu agar kondisi hati kita kembali kepada fitrahnya, bisa memimpin kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menahan agar hawa nafsu tidak menguasai kita, yaitu kata Syekh, yaitu dengan cara kita memperbanyak amal soleh. Ketika kita melakukan satu amal soleh, berarti hati kita di situ sudah dipupuk untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan amal soleh dengan berbagai jenisnya, kata Ibnu Abbas, kita berarti sedang menuju ketaatan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan akan melahirkan cahaya bagi hati, sinar bagi wajah kita, kekuatan bagi badan kita untuk lebih baik dan lebih taat lagi kepada Allah. Dan itu juga akan menambah bagi kita rezeki kita dan kecintaan kita kepada Allah dan makhluk. Tetapi sebaliknya, perilaku buruk, dosa, dan maksiat hanya akan menimbulkan bekas hitam pada wajah dan hati kita, akan memberikan kegelapan pada hati kita dan membuat badan kita menjadi letih. Itu pun berpengaruh kepada rezeki yang kita dapatkan, ya. Dan ketika hati sudah gelap, sudah buruk, maka itu pun yang akan muncul kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka akan menimbulkan kemarahan, jauh dari cinta kepada Allah dan makhluk. Dalam salah satu hadis, baginda Nabi SAW menyebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Jika seseorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya itu satu noda hitam. Sehingga kemudian ketika terus-menerus noda itu ditorehkan dalam hatinya, maka hatinya tersebut akan menghitam, gelap gulita. Dan itulah yang disebut di dalam surah Al-Mutaffifin, ya, bal rona ala qulubihim. Jadi ada noda-noda hitam dalam hati mereka. Kemudian yang keenam, agar kita bisa menata hati, kita mesti menggunakan hati, memfungsikan hati sesuai dengan peruntukan ciptaan. Bahwa hati diciptakan untuk menjadi salah satu hamba Allah. Ia tercipta untuk menunaikan amalan-amalan yang baik, yang luhur, untuk bertauhid kepada Allah, untuk bertafakkur, untuk bertadabbur, untuk bertasyakkur, berzikir, dan lain sebagainya. Maka ketika kita sehari-hari melakukan aktivitas hati yang mendekatkan diri kepada Allah, disitulah hati kita akan menjadi kuat, akan menjadi pemimpin bagi diri kita, sehingga kita pun akan ringan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Ketujuh, agar kita bisa menata hati, kita harus membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah, terutama dengan memperbanyak membaca kalamullah, yakni Al-Quran. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang bahwa berzikir dan membaca Al-Quran itu akan menghidupkan hati kita, akan membuat hati kita lembut, akan membuat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan dan amal saleh. Namun ada pepatah juga yang mengatakan, cukuplah kalung yang membelit di leher. Maksudnya adalah itu menuturkan salah satunya Sulaiman Al-Khawas, zikir bagi hati itu ibarat makanan bagi tubuh. Namun tubuh tidak akan merasakan lezatnya makanan selama tubuh tersebut sakit. Jadi ketika membelit di leher, ya zikir itu ketika kita jarang betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita tidak bisa merasakan enaknya, nikmatnya berzikir dan membaca Al-Quran. Sebaliknya, ketika kita dalam keadaan sehat hati kita lurus tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa merasakan manisnya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi hanya kepada orang-orang yang berupaya untuk tidak cinta kepada dunia, tapi memilih untuk menuju kepada cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga berorientasi kepada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan merasakan kedamaian dan ketentraman. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang hatinya tetap hidup, yang hatinya tetap sehat, sehingga kita bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manisnya mengingat zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga betapa nikmatnya membaca ayat Al-Qur'an. Sehingga ketika kita melaksanakan ketujuh cara agar kita bisa menata hati dengan baik, kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang selalu bisa memposisikan hati sebagai pemimpin bagi dirinya dalam menjalankan kehidupan, sehingga bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Adanallahu iyyakum ajmain, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Ustadz Sandi yang telah menyampaikan atau memaparkan satu kajian Islam pagi hari ini tentang menata hati. Semoga senantiasa tentunya apa yang telah disampaikan oleh Kang Ustadz ini menjadi satu ilmu pencerahan untuk kita, lebih kita memahami lagi bagaimana cara menata hati kita agar senantiasa kita dalam menjalani kehidupan ini ada dalam ketenangan, kedamaian, senantiasa berpegang teguh tuntunan kita kepada cerita sunnah rasul yang dilakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Ustadz Sani. Jadi pegangan kita dalam setiap melangkah dan senantiasa tentunya setiap apabila kita pandai untuk dapat menata hati, apa yang kita lakukan insya Allah tentunya akan bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Baik Om Dangu, tentunya Cahaya Pagi akan kembali kami hadirkan esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan berikutnya tentunya akan kami hadirkan sajian Sampurasun Pasundan. Namun sebelumnya ada dua lagu yang akan kami hadirkan berikut ini ke ruang dengar Anda.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: ajang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Copet, copet, tolong, ada copet.
2: Ampun, Pak. Ampun.
3: Jangan main hakim sendiri. Serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
4: Hindari main hakim sendiri.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.